0: perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
1: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
1: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
5: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
8: dan benar terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istitohah kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk kota Bekasi, dijemput di debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
10: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
12: Dan sebanyak 358 jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan BA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PBIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
13: Dalam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
12: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
7: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tok Mat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
14: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan

0: internasional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
1: Our energy systems have been reshaped.
2: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
1: Affordability and security.
0: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
3: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
0: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
4: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah

0: Komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde.

Pendengar selamat pagi, terima kasih Anda masih bersama kami pukul 8.29 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk lagu-lagu kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari saat ini hingga pukul 9 nanti kembali ada Mulan Jamilah dalam kolaborasinya bersama The Rock Indonesia Ahmad Dhani, Terbakar.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Dih, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Demam Piala Dunia 2026 udah mulai kerasa. The Biggest Show on Earth balik lagi. Dan kali ini lagunya beda banget. FIFA baru aja ngerilis single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Judulnya Lighter. Lagu ini kolaborasi epik antara penyanyi country Amerika Serikat Jelly Roll dan bintang Meksiko Karin Leon. Diproduseri sama Sirkut. Lighter ngebawa vibe yang uplifting banget loh, merayakan keberagaman di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Sesuai motonya, inclusion, lagu ini gabungin genre country, Latin, dan pop yang bikin semangat. Ini baru pemanasan, masih bakal banyak soundtrack keren lainnya yang bakal nemenin perjalanan 48 negara menuju tahta juara di Amerika Utara.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar, lagu yang cukup lawas di tahun 2001, Dr. PM, Tak Harus Miliki. Iya, sesuatu yang luput dari genggaman kita terkadang bisa menimbulkan rasa kecewa yang berkepanjangan dan bahkan bisa berujung pada patah hati yang menyakitkan. Nah, kalau Anda pernah merasakan patah hati atau kecewa akibat sesuatu yang tidak bisa menjadi milik Anda, padahal itu sudah menjadi idaman sejak lama, pernah tidak Anda merasa tiba-tiba sesak napas ketika kecewa berat ya? Itu ternyata bukan lebay atau karena berlebihan semata ya, tapi memang ada rasa sakit fisik yang nyata pada tubuh manusia ketika merasakan satu kekecewaan atau patah hati. Dari rri.co.id, seorang dokter, yakni Dr. Sadam Ismail, menjelaskan bahwa kondisi ini ada nama medisnya, yakni Takotsubo kardiomiopati atau sindrom patah hati. Ketika seseorang mengalami tekanan emosional yang sangat ekstrim, bisa akibat putus cinta atau kehilangan orang tersayang, tubuh akan kebanjiran hormon stres yang bernama adrenalin. Nah, lonjakan hormon adrenalin yang terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar ini akhirnya meracuni otot-otot jantung. Akibatnya apa? Bilik jantung membengkak dan mengalami kelumpuhan sementara. Kondisi inilah yang membuat ritme jantung jadi terganggu dan aliran darah ke seluruh tubuh jadi tidak lancar. Dampaknya, penderita akan merasakan gejala fisik yang sangat mirip dengan serangan jantung pada umumnya. Biasanya, gejalanya adalah nyeri dada yang hebat, sesak napas, hingga muncul keringat dingin. Jadi rasanya nggak nyaman banget ya, seolah ada beban berat yang menghantam dada. Dan ini sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Jadi ketika kita mau bicara sama orang atau orang bertanya apa yang dirasakan, kita nggak tahu mau bilang apa karena sulit untuk diungkapkan. Ini murni reaksi biokimia pada otot jantung yang mengalami kelumpuhan sementara akibat guncangan emosional. Kondisi ini menurut Dr. Sadam bukan perasaan berlebihan ya, atau bentuk mendramatisasi keadaan, tapi memang terjadi karena ada faktor ilmiahnya gitu ya. Ini umumnya bersifat sementara dan bisa pulih dengan sendirinya, tapi tetap penting ya untuk mengenali respons tubuh Anda. Jadi ketika ada gejala yang mirip serangan jantung yang awalnya disebabkan oleh berita yang menyakitkan atau kekecewaan yang besar atau patah hati yang berat ya, tentu harus ada penanganan yang dilakukan. Dan yang pertama adalah ketenangan diri. Itu sangat dibutuhkan untuk membantu memulihkan kembali fungsi otot jantung seperti sedia kala. Jadi gak heran ketika kita dalam kondisi panic attack, serangan panik atau tiba-tiba sesak, selalu disarankan untuk tarik nafas, buang ya. Itu merupakan teknik relaksasi supaya seseorang merasakan kembali ketenangan. Tapi mudah-mudahan hari ini gak ada yang panic attack atau ada serangan-serangan jantung buatan karena patah hati, putus cinta dan lain sebagainya. Hari ini harus berjalan dengan menyenangkan ya. Kalaupun ada yang di luar prediksi atau di luar keinginan, itu dinamika hidup dan selama ini selalu terlewati kan ya. Selama ini dunia tidak selalu memberi apa yang kita mau kan ya. Tapi kan kita bisa terima dan kita tetap bisa berjalan. Jadi hari ini apa bedanya? Mari temui apa yang menjadi rintangan kita di depan dan hadapi, karena setiap manusia esensinya adalah pejuang. Semangat ya, bersinarlah dari Sisterhood Kicks.

0: Piala Dunia RRI.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, kompak memperketat aturan perjalanan. Langkah bersama ini terkait perjalanan internasional akibat merebaknya wabah Ebola di sejumlah wilayah Afrika. Ketiga negara tuan rumah telah menyelaraskan kebijakan kesehatan bagi pelaku perjalanan yang datang dari kawasan dengan tingkat risiko Ebola tertinggi. Kebijakan itu diumumkan melalui pernyataan bersama pada Kamis 28 Mei 2026 waktu setempat. Langkah tersebut diambil untuk melindungi masyarakat lokal maupun para tamu internasional yang datang ke Amerika Utara selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Namun dalam pernyataan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci bentuk kebijakan yang telah diselaraskan. Pengumuman itu muncul setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Minggu 17 Mei 2026 menetapkan wabah Ebola dari Republik Demokratik Kongo sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. WHO juga memperingatkan bahwa risiko penyebaran penyakit tersebut ke negara-negara tetangga pada tingkat tinggi. Status darurat tersebut mendorong sejumlah pemerintah memperketat pengawasan dan pembatasan perjalanan internasional yang berkaitan dengan wilayah terdampak.
0: Trivia Piala Dunia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. 5 menit dari pukul 9 kita memasuki sesi penayangan Beranda Astacita untuk jenis feature pagi ini dengan judul Meksiko dalam bayang Quinto Parido di rumah sendiri.
1: Sorotan akan tertuju pada Meksiko saat Piala Dunia 2026 resmi bergulir. Di tengah gelap gembita turnamen sepak bola paling bergengsi ini, L3 julukan Meksiko bukan sekedar peserta. Mereka adalah tuan rumah dengan beban sejarah di pundak. Kali ini Meksiko berada dalam bayang Quinto Partido. Bagi publiknya, istilah Quinto Partido atau pertandingan kelima adalah ambisi sekaligus kutukan yang ingin segera diakhiri. Dalam format baru yang melibatkan 48 tim, mencapai pertandingan kelima berarti harus menembus babak 32 besar terlebih dahulu yang secara teknis menuntut perjalanan lebih panjang dari biasanya. Status tuan rumah tidak otomatis menjadikan Meksiko unggulan. Realitasnya, L3 tetap harus membuktikan diri di lapangan. Satu hal yang tak berubah, dukungan publik di rumah sendiri menjadi semangat tajam di Piala Dunia 2026. Stadion akan penuh tekanan dan terasa, disitulah energi L3 sering lahir. 4 tahun lalu di Piala Dunia FIFA 2022, Meksiko tersandung lebih cepat dari biasanya. Tentu saja menjadi alarm sekaligus motivasi untuk bisa lebih baik lagi di tahun ini. Mantan pemain timnas futsal Indonesia Yudi Chandra mengatakan bermain di stadion seperti Estadio Azteca, ekspektasi publik pastinya meningkat tajam. Targetnya jelas mampu melampaui capaian terbaik Meksiko di tahun lalu. Ditambah Javier Aguirre yang muncul sebagai sosok sentral. Ia datang membawa pengalaman sekaligus harapan untuk menembus batas yang selama ini sulit dilewati.
2: Kita lihat histori dari perhelatan di beberapa gelaran Piala Dunia, kita tidak bisa mengesampingkan Meksiko di sini sebagai salah satu favorit untuk bisa lolos ke fase selanjutnya, ya, karena ya itu kita tidak bisa juga apa, apalagi faktor tuan rumah, ya, faktor itu otomatis pasti didukung oleh supporter. Kemudian karena mungkin sudah terbiasa bermain di daerahnya sendiri, ya, di kandang lah ceritanya. Kemudian pemainnya saya lihat ada beberapa yang cukup berpengalaman, ya. Rata-rata memang masih bermain di apa, Liga Brazil, kemudian di liganya sendiri, Liga Meksiko, dan ada beberapa juga yang bermain di Liga Spanyol, di Atletico Bilbao.
1: Meksiko tidak memeras keringat di babak kualifikasi kali ini. L3 melenggang otomatis berkat status tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada. Situasi ini mengulang perjalanan lampaunya. Meksiko pernah menjadi penyelenggara utama pada edisi 1970 dan 1986. Ia menjelaskan prestasi terbaik L3 selalu tercipta berkat dukungan publik lokal. Laju perempat final sukses ditorehkan pada 1970 sebelum ditekuk Italia 4-1. Kejayaan serupa terulang pada 1986 ketika takluk adu penalti dari Jerman Barat usai imbang tanpa gol. Era modern memunculkan tembok tebal. Selama 7 edisi beruntun sejak 1994, daya saing Meksiko mentok di babak 16 besar. Bahkan, keadaan di Qatar 2022 lebih parah. Kemenangan 2-1 atas Arab Saudi gagal menyelamatkan tim asuhan Gerardo Martino yang sebelumnya ditahan imbang Polandia dan dihajar Argentina 2-0. Perhelatan Piala Dunia 2026, Meksiko berada dalam grup A bersama Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko dinilai tidak terlalu berat. Pengamat sepak bola Kaltara yang juga menjabat Ketua Komite Sepak Bola Mini Indonesia atau KSMI Kota Tarakan, Ridwan, memprediksi Meksiko dapat menjadi juara grup A. Apalagi Javier Aguirre kembali menduduki kursi pelatih pada Juli 2025 untuk menggantikan Jaime Lozano. Ini adalah periode ketiga Aguirre menakodai tim nasional setelah sebelumnya memimpin Meksiko di Piala Dunia 2002 dan 2010 dengan hasil selalu kandas di babak 16 besar. Pelatih yang akrab disapa El Vasco ini memiliki misi besar untuk mengembalikan gairah para pemain dalam membela lambang L3 di dada. Ia tidak bekerja sendiri karena legenda Rafael Marquez turut mendampinginya sebagai asisten pelatih yang diproyeksikan bakal mengambil alih kepemimpinan untuk Piala Dunia 2030. Ridwan menuturkan Aguirre membawa modal kuat berupa pengalaman internasional yang luas di Spanyol, Jepang hingga Mesir. Ia juga tercatat sebagai pelatih dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah timnas Meksiko, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Ricardo La Volpe.
3: Lebih unggul dan untuk juara full, saya kira dengan kesiapan negara ini sebagai tuan rumah, dengan latihan yang cukup, apalagi didukung dengan itu tadi, tuan rumah, pasti dia punya semangat, energi dari supporter-supporternya itu tuh. Bagaimana masa kalah di tuan rumah sendiri, mungkin kayak kira-kira begitu.
1: Di tengah persiapan menuju 2026, muncul nama Armando La Hormiga Gonzalez yang mencuri perhatian publik. Striker energik menunjukkan ketajaman luar biasa, termasuk saat mencetak gol kemenangan dalam laga prestisius El Clasico Nacional melawan musuh bebuyutan Amerika. Meski bukan tipe pemain dengan teknik yang sangat halus, Gonzalez memiliki pergerakan tanpa bola dan insting gol yang elit. Banyak pihak mulai membandingkannya dengan Javier Chicharito Hernandez yang meledak tepat sebelum Piala Dunia 2010 silam. Kehadirannya menjadi angin segar di saat beberapa opsi lini depan Meksiko lainnya sedang mengalami kendala cedera atau penurunan performa. Gonzalez punya peluang sangat realistis untuk melakoni debutnya di Piala Dunia musim panas ini. Jika ia mampu menjaga konsistensi, si semut bisa menjadi senjata rahasia yang mengejutkan lawan-lawan Meksiko. Jika melihat sejarah, bermain di kandang selalu memberi dorongan ekstra bagi Meksiko. Lolos dari fase grup seharusnya bukan masalah besar. Pertanyaannya tinggal satu, apa

Pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti feature yang terkait tentang hingar-bingar semarak Piala Dunia yang akan kita sambut dalam waktu dekat. Nah, untuk selanjutnya, waktu yang cukup panjang ini, kembali kita isi dengan musik dan info pagi sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dari Dara dengan Cinta, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Disusul nanti ada Stereomantic hingga Kutiada, dan juga lagu-lagu mancanegara yang turut mewarnai komposisi lagu-lagu hiburan yang disusun Mas Ai untuk Anda. Sesi pukul 9 sampai pukul 10.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.

0: yulah.
1: Ha, rugilah Joya.
2: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pendengar suara Indra Lesmana dengan satu lagu lawasnya Aku Ingin, juga menjadi salah satu koleksi yang kami hadirkan untuk menemani Anda di perjalanan pagi ini. Nah, bicara soal perjalanan hari libur, biasanya ada tujuan-tujuan tertentu yang membuat Anda akan menyisihkan waktu khusus di hari libur ya. Misalnya hari ini dan hari esok. Ada juga perjalanan yang akan ditempuh yang biasanya akan cukup lama juga ya, dengan jarak yang lumayan dan waktu yang lumayan juga. Nah, ada beberapa orang yang ketika menempuh perjalanan dalam waktu lama menggunakan kendaraan roda 4 itu biasanya mengidap mabuk perjalanan ya. Ini yang merupakan kondisi yang banyak dialami oleh orang-orang dan kadang dalam satu momen cukup merepotkan ya, karena pada perjalanan harus menepi dulu beberapa kali ya untuk meredakan mual dan rasa ingin muntah yang dialami, lalu nanti lanjut lagi berjalan ya. Orang-orang yang mabuk perjalanan itu gak pernah lepas dari yang namanya minyak angin ya, selalu ada di genggaman, termasuk juga untuk permen-permen yang bercita rasa masam. Nah, kalau kondisi mabuk perjalanan ini kok bisa sih ya seseorang itu menderita ini gitu ya. Banyak orang kan mengaitkan kalau lagi mabuk perjalanan tuh karena masuk angin, perutnya kosong, gak ada makan. Padahal yang makan pun tetap bisa mabuk, karena emang udah dari sananya sering mabuk perjalanan. Ternyata kondisi ini, mabuk perjalanan itu sebenarnya terjadi karena otak kita itu keliru, mengira tubuh sedang keracunan. Dilansir dari rri.co.id, keseimbangan tubuh manusia dikendalikan oleh dua hal utama, yakni penglihatan dari mata dan telinga bagian dalam atau sistem vestibular. Nah, kedua sistem ini kerjanya sinergis untuk memberitahu nih si otak nih tentang posisi dan pergerakan tubuh setiap saat. Nah, ketika seseorang duduk di dalam mobil yang melaju kencang, mata akan melihat pemandangan di luar bergerak dengan cepat. Di sisi lain, telinga bagian dalam dan otot tubuh justru melaporkan bahwa tubuh sedang duduk diam dengan tenang. Jadi perbedaan informasi inilah yang memicu bentrok sinyal sensorik sehingga otak mengalami kebingungan. Nah, secara biologis, otak menafsirkan kekacauan sinyal sensorik semacam ini adalah tanda bahwa tubuh lagi berhalusinasi akibat menelan zat beracun. Nah, sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri, otak segera mengaktifkan area yang dikenal sebagai area postrema, yaitu pusat kendali muntah yang letaknya di batang otak. Area ini kemudian memicu rasa mual dengan harapan agar tubuh segera memuntahkan racun dalam tanda petik tadi atau benda asing yang dianggap telah masuk. Nah, dengan demikian nih pendengar, rasa mual dan muntah yang dialami saat mabuk perjalanan itu sebenarnya merupakan respons keliru otak dalam membaca situasi. Tubuh lagi gak keracunan apapun, tapi otak terlanjur bereaksi seolah-olah ada ancaman yang harus segera ditangani. Nah, pemahaman ini penting ya, supaya masyarakat tuh gak menganggap sepele gitu loh kondisi mabuk perjalanan, hanya kayak gangguan ringan, kayak dibilang masuk angin, perut kosong ya. Cari solusi yang lebih tepat, seperti fokus aja, pandang ke depan, atau ya solusi akhir, konsumsi obat anti mual sebelum bepergian. Ini ada terjadi ya, beberapa orang terdekat yang memang mau kesana kesini walau jarak tempuh dekat sekalipun, tapi kalau yang namanya naik mobil selalu mabuk perjalanan. Iya, kadang-kadang ada kan situasi yang dimana kita harus cepat, tapi ada orang-orang yang mabuk perjalanan dan akhirnya memaksa perjalanan harus lebih lambat dari biasanya. Ini yang kadang terasa sedikit merepotkan ya. Oke, The Professor Band, Sepasang Mata Bola.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mendengar dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti pelafalan Pancasila dan pemutaran lagu Indonesia Raya setiap pukul 10. Dan saat ini di kawasan Kampung 4, Kota Tarakan tengah mengalami pemadaman listrik ya, yang dijadwalkan akan tuntas sekitar pukul 15. Itu artinya mungkin saja ada pemeliharaan yang tengah dilakukan. Ya, untuk Anda pendengar, kami kembali lanjutkan kebersamaan dengan musik dan info pagi ini. Masih banyak lagu-lagu yang akan terputarkan untuk Anda. Dan ini dia, Trio Libels featuring duo percussion. Aku Suka Kamu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial,

0: Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

Pendekar Iwake dengan bebas akhirnya mengakhiri masa tugas saya menemani Anda pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya mohon pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat siang mendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan siang hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 5 sore ya. Dan pada tarakan siang hari ini kami akan menghadirkan musik-musik tradisional dan juga budaya serta dinamika olahraga pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dengan berita Pagun Taka pada pukul 13 dan juga Pro Dangdut pada pukul 13.20. Dan juga jangan lewatkan untuk tarakan sore hari ini Green Radio pada pukul 16 dan juga Lintas Banjar Nusantara pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu dari Tia Ramon dan juga El Kasim dengan Badindim.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Komunikasi dan Digital menilai kehadiran layanan internet berkecepatan 100 Mbps dengan harga sekitar Rp100.000 per bulan dapat menjadi momentum penting dalam mempercepat pemerataan akses digital. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut meski jaringan telekomunikasi telah menjangkau sekitar 97% wilayah di Indonesia, tantangan utama saat ini terletak pada kualitas layanan dan keterjangkauan harga internet. Kebutuhan internet cepat dan stabil semakin meningkat seiring percepatan transformasi digital di berbagai sektor seperti pendidikan, layanan publik, kesehatan, dan ekonomi digital. Nezar menilai program internet rakyat menjadi salah satu langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan digital di berbagai wilayah. Pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkan ruang digital untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Nezar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, penyedia layanan telekomunikasi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat pemerataan konektivitas nasional. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Forum Masyarakat Indonesia Emas atau FORMAS menilai persoalan guru honorer tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengangkatan pegawai. Permasalahan tersebut dinilai berkaitan erat dengan tata kelola guru nasional yang memerlukan reformasi menyeluruh. Pengamat pendidikan FORMAS, Indra Karismiaji, mengatakan persoalan guru honorer merupakan bagian dari masalah besar dalam sistem pendidikan nasional. Menurutnya, distribusi dan pengolahan guru selama ini masih belum berjalan optimal. Ia menilai narasi kekurangan guru perlu ditinjau secara lebih mendalam, sebab persoalan utama bukan hanya jumlah guru, melainkan distribusi, status kepegawaian, pembiayaan, dan sistem pengolahan tenaga pendidik. Menurut Indra, kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap rendahnya pendapatan sebagian guru di Indonesia. Temuan tersebut juga tercermin dalam sejumlah laporan lembaga internasional terkait kesejahteraan tenaga pendidik. Ketua Umum FORMAS, Handojo Budi Sejati, mengatakan organisasi yang dipimpinnya memiliki perhatian besar terhadap dunia pendidikan. Karena itu, isu guru honorer dipilih sebagai salah satu tema strategis yang perlu mendapat perhatian bersama. Menurutnya, pendidikan merupakan pondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, kesejahteraan dan kepastian profesi guru harus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. Melalui FGD tersebut, FORMAS mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang konkret terkait status guru honorer, perlindungan sosial, kesejahteraan, distribusi guru, hingga reformasi tata kelola pendidikan nasional. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Eli Kasim dengan Angin Sargo, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, sekaligus menjadi lagu penutup musik tradisional dan budaya kita pada siang hari ini. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

pendengar, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Miettinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area. Penalty. It's Ronaldo. It's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Ariel unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Theo Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya bel, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Theo Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audel

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 berakhir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Israr Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusnawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Israr Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan mendaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Jepang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Bangestu pada menit ke-23, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasman Rizky, Produk RRI terus menyudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala

0: Keluarga Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026

Bertha McCarthy dengan satu kata pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama warta berita untuk dinamika olahraga siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari Manekin dengan Kembali. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menindak 1.210 kapal yang terlibat praktik ilegal, unreported and unregulated fishing sepanjang periode 2021 hingga Mei 2026. Dari upaya tersebut, negara berhasil menghindari potensi kerugian hingga 16,6 triliun rupiah. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP KKP, Pung Nugroho mengatakan pemberantasan IUU fishing tidak hanya melindungi sumber daya perikanan nasional, tapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan bahari Indonesia sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, praktik IUU fishing saat ini semakin kompleks dan kerap terhubung dengan berbagai kejahatan lintas negara, mulai dari penyelundupan manusia atau people smuggling, hingga pencucian uang hasil perikanan atau fish laundering. Sebagai contoh kasus terbaru, KKP berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 1,2 ton ikan Napoleon menuju Hong Kong pada 29 Mei 2006. Aksi ilegal tersebut dilakukan oleh kapal asing berbendera Sao Tome and Principe yang menyembunyikan komoditas laut bernilai tinggi itu di dalam palkar rahasia. Pung, yang akrab disapa Ipung, menjelaskan bahwa modus operandi para pelaku terus berkembang untuk menghindari pengawasan aparat. Karena itu KKP terus memperkuat sistem pengawasan dan menegakkan hukum di laut. Strategi yang dijalankan meliputi pemanfaatan teknologi, pemantauan modern, penerapan standar nasional, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran. Selain itu, seluruh jajaran pengawas di lapangan juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian dalam setiap patroli. Lebih lanjut, Pung menegaskan bahwa keberhasilan berantas IUU fishing secara menyeluruh membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. KKP pun mengajak pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, nelayan, serta masyarakat untuk memutus praktik IUU fishing dari hulu hingga hilir. Dengan pengawasan yang semakin kuat dan kerjasama lintas sektor, pemerintah berharap kekayaan laut Indonesia dapat terlindungi, sekaligus memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Sabtu 6 Juni 2026. Pendengar dan juga pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rigita Bayu, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara peduli disabilitas dengan peluncuran kartu layanan penyandang disabilitas. Dengan kartu tersebut, para disabilitas akan mendapatkan banyak fasilitas dan juga kemudahan. Di antaranya diskon angkutan laut dan diskon pajak kendaraan sebesar 70%. Berikut laporan S. Timur Destuti.
1: Disabilitas ini penting karena kita coba membangun di Provinsi Kalimantan Utara ini pembangunan yang inklusif.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara gencar melakukan pendataan dan peluncuran kartu layanan penyandang disabilitas yang terintegrasi dengan aplikasi Sijosku. Sijosku merupakan sistem informasi kesejahteraan sosial Kalimantan Utara. Kepala Dinas Sosial Kalimantan Utara Obed Daniel Tobing mengatakan terdapat 24.000 penyandang disabilitas di Kalimantan Utara yang terdata dengan jumlah terbanyak berada di Kota Tarakan, yaitu sekitar 13.000 jiwa. Dengan adanya kartu layanan disabilitas, kata Obed, maka penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas layanan dasar yang lebih mudah, akurat, dan terintegrasi. Fasilitas yang diberikan diantaranya diskon transportasi laut sebesar 20%, diskon pajak kendaraan sebesar 70%, kemudahan layanan kesehatan, bahkan sangat memungkinkan mereka mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial seperti bantuan langsung tunai atau program keluarga harapan.
1: Disabilitas ini penting karena kita coba membangun di Provinsi Kalimantan Utara ini pembangunan yang inklusif. Jadi kita ingin sama rata bahwa saudara-saudara kita disabilitas itu bukan hanya menjadi objek tetapi juga bagaimana ke depannya itu menjadi subjek dalam pembangunan. Makanya kita coba mulai dari data yang valid dulu. Jadi bagaimana data disabilitas itu bisa valid, bisa dipertanggungjawabkan, dan ini tentunya nanti akan menjadi dasar bagi semua pihak yang ada di Kalimantan Utara untuk membuat satu program kegiatan ataupun bantuan sosial dan sebagainya. Jadi ada pemerataan secara inklusif dan tepat sasaran nantinya.
2: Lebih lanjut, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah membuka fasilitas publik inklusif seperti yang sudah ada di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yaitu mengadopsi fitur web ramah tunanetra atau screen reader dan standar fasilitas akomodasi yang layak. Dalam hal ini, menurut Obed Daniel, Pemprov Kalimantan Utara juga tengah memfinalisasi peraturan gubernur sebagai aturan turunan dari Perda Disabilitas untuk menjamin kesetaraan hak di berbagai sektor. Estimur Destuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan mulai berlaku 17 Oktober 2026. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kemenag Kalimantan Utara, Haji Muhammad Saleh.
3: Di mana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal.
4: Kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan berlaku mulai 17 Oktober 2026. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Haji Muhammad Saleh. Menurutnya, aturan ini merupakan amanat undang-undang yang tidak terkecuali berlaku untuk semua pelaku usaha mikro, kecil, hingga besar termasuk di Kaltara.
3: Di mana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal di seluruh Indonesia, tidak terkecuali kita di Provinsi Kalimantan Utara. Ini adalah merupakan tuntutan regulasi ketentuan perundang-undangan dengan lahirnya lembaga jaminan produk kandang halal di tanah air. Oleh karena itu, saya atas nama Kakanwil mengapresiasi dan terus kita mendukung kegiatan-kegiatan wajib halal.
4: Ia menjelaskan, setelah tanggal itu, semua produk makanan, minuman, kosmetik, dan produk konsumtif lainnya wajib memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Tujuannya untuk menjamin halalan thayyibah, yaitu produk yang halal dan baik. Kanwil Kemenak Kaltara sudah menyiapkan 2 ASN yang dilimpahkan ke BPJPH Provinsi Kaltara sebagai petugas sertifikasi halal lapangan. Mereka akan bertugas membantu pelaku usaha mikro dan makro mengurus sertifikat halal. Upaya mendorong pelaku UMKM untuk membuat sertifikat halal juga terus dilakukan. Di antaranya melalui sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Loka Kaltara di Tarakan Mall Kamis 4 Juni kemarin, yang mengimbau seluruh pelaku usaha di Tarakan dan Kaltara agar segera mengurus sertifikasi halal sebelum batas waktu 17 Oktober. Prosesnya difasilitasi oleh BPJPH dan pendamping halal agar UMKM tidak kesulitan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Pagung Takas yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Polres Tarakan bersama tim gabungan BPBD sigap tangani longsor di Juwata Krikil yang sempat membuat jalan lumpuh total. Laporan sekapnya disampaikan Kristofan.
5: Polres Tarakan bergerak cepat merespon bencana tanah longsor yang terjadi di Jalan Akibala, Gang Rimba Raya RT 03 Kelurahan Juwata Krikil, Kecamatan Tarakan Utara.
6: Polres Tarakan bergerak cepat merespons terjadinya bencana tanah longsor yang menutup akses jalan warga di Jalan Akibala Gang Rimbaya RT 3 Kelurahan Juwata Krikil, Kecamatan Tarakan Utara. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan, setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut, jajaran Polres Tarakan langsung melakukan pengecekan dan monitoring di lokasi guna memastikan kondisi masyarakat serta mengkoordinasikan langkah penanganan bersama instansi terkait. Yang menyebut material tanah dan bebatuan dari lereng menutup badan jalan sehingga mengganggu akses transportasi warga di sekitar Gang Rimba Raya. Polres Tarakan juga berkoordinasi dengan BPBD Kota Tarakan, Kolakar, pemerintah, serta unsur TNI guna mempercepat proses penanganan.
5: Polres Tarakan bergerak cepat merespon bencana tanah longsor yang terjadi di Jalan Akibala, Gang Rimba Raya RT 03 Kelurahan Juwata Krikil, Kecamatan Tarakan Utara. Setelah mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya tanah longsor, personil Polres Tarakan bersama instansi terkait langsung melakukan pengecekan pengamanan lokasi serta koordinasi penanganan longsor yang diduga akibat hujan deras tersebut yang mana menutup akses jalan warga dengan material tanah dan bebatuan. Untuk mempercepat pemulihan akses, petugas mengerahkan alat berat berdasarkan dari hasil pemantauan. Tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian material dalam kejadian ini.
6: Lanjut Rusli, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, tidak ditemukan korban jiwa maupun kerugian material dalam peristiwa tersebut. Lokasi longsor diketahui berada di area tanah kosong yang tidak berpenghuni. Meski demikian, petugas tetap melakukan pengawasan mengingat terdapat 2 rumah warga yang berada tidak jauh dari titik longsor dan masih adanya potensi longsor susulan akibat tingginya curah hujan. Melalui respon cepat dan sinergi bersama instansi terkait, Polres Tarakan berupaya memastikan keselamatan masyarakat serta mempercepat normalisasi akses jalan yang terdampak longsor sehingga aktivitas warga dapat kembali berjalan dengan aman dan lancar. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan membuka layanan inseminasi buatan atau suntik kawin sapi dan kerbau secara gratis bagi peternak. Program ini bertujuan meningkatkan populasi sapi dan mendorong Tarakan menuju swasembada daging.
7: Kita punya bibit sekarang untuk kawin suntik itu 660, baru terpakai sekitar 80-an.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan membuka layanan inseminasi buatan atau suntik kawin sapi dan kerbau secara gratis bagi peternak. Program ini bertujuan meningkatkan populasi sapi dan kerbau serta mendorong Tarakan menuju swasembada daging. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tarakan, Paulus, mengatakan Tarakan mendapat jatah 660 bibit untuk inseminasi buatan dan semen beku hingga kini baru terpakai sekitar 80-an dosis. Paulus menegaskan layanan inseminasi buatan ini tidak dipungut biaya sama sekali. Peternak cukup melapor begitu melihat tanda-tanda sapi atau kerbau birahi seperti keluar cairan dari kelamin. Peternak bisa langsung menghubungi PPL, petugas DKPP atau Babinsa Kelurahan. Tim akan langsung datang ke kandang.
7: Ya, kawin suntik banyak. Kita punya bibit sekarang untuk kawin suntik itu 660. Baru terpakai sekitar 80-an.
8: Untuk bisa mendapatkan bantuan kawin suntik itu gimana?
7: Tinggal melapor mereka. Mereka sudah tahu. Kita sudah sosialisasi. Kalau ada tanda-tanda birahi, biasanya keluar cairan di kelaminnya yang sapi, mereka tahulah peternak. Langsung telepon. Saat itu juga kita datang. Banyak rekomendasinya kita ke Mamurungan, di otak laut, ke hutan-hutan di mana yang dia lapor, datang.
4: Untuk biaya retribusi, kata Paulus, tetap ada sesuai aturan. Tetapi untuk jasa inseminasi buatan dan semen bekunya 100% gratis. Adapun jenis semen beku yang digunakan bervariasi sesuai bibit sapi di Tarakan. Ada bibit straw sapi Angus, sapi Bali, Wagyu, dan Simmental. Stok terbaru datang dari provinsi, diimpor dari Balai Besar Inseminasi Buatan di Lembang dan BBI Singosari Malang, seperti sapi Bali, limosin, dan kerbau. Muhammad Raja Jabsha, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa, tuntas sudah berita Baguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama, diantaranya Pemprov Kaltara meluncurkan kartu layanan penyandang disabilitas yang menyasar lebih dari 24 ribu warga disabilitas di Kaltara dengan mayoritas berada di Tarakan. Per 17 Oktober 2026, seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Regita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
9: Sekian berita Paguntaka.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: nya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik. Pendengar Pro Santarakan kanal informasi dan inspirasi ya. Sore atau siang menjelang sore hari ini kembali Pro Dangdut hadir menemani Anda mulai pukul 13.30 hingga nanti menjelang pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Dan juga pada siang hari ini kami akan menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan tentunya. Tadi sudah dibuka dengan Dua Jajaka dengan Angin Malam ya. Akan hadir juga Dua Putri Bahar, kemudian Rizky Ridho, ada juga Dua Racun, ada Zivana, ada Zihan Mokas, Zaskia Gotik, dan juga Yulia Narita ya. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda, maupun bagi Anda yang ingin bergabung di live TikTok kami ya, di RRI Tarakan, langsung saja untuk berkomentar. Insya Allah kita akan bacakan semua ya, yang akan ada di live TikTok ya. Dan langsung saja tanpa berlama-lama kembali kami hadirkan lagu dari Dua Putri Bahar dengan Pempek Palembang.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Ya, pendengar dan juga teman-teman yang ada di live TikTok ya. Satu informasi dari duo The Virgin ya, perjalanan musik duo ikonik The Virgin kini belok sedikit. Biasanya mereka menyajikan lagu-lagu pop rock, namun sekarang Mita dan juga Dara masuki babak baru yang penuh kejutan. Jadi pertengahan tahun ini mereka kembali menyapa penggemar dengan sebuah eksperimen berani bertajuk Gila Dangdut. Di bawah bendera Naga Suara, single ini bukan sekedar lagu baru melainkan sebuah pernyataan artistik yang memadukan distorsi rock dengan goyangan dangdut yang tak terelakkan. Dalam keterangan pers pada Minggu 24 Mei, karya ini lahir dari keresahan yang jenaka tentang bagaimana dangdut seringkali dipandang sebelah mata namun diam-diam dicintai. Lagu ini sudah resmi dirilis pada 22 Mei 2026 menjadi penggambaran tentang momen jujur ketika gengsi seorang runtuh di hadapan irama kendang yang adiktif. Narasi lagunya bercerita tentang sosok yang awalnya merasa denial melihat layar televisi yang penuh dengan tayangan dangdut. Namun perlahan dan pasti, pertahanan itu goyah. Irama musik rakyat ini nyatanya punya daya magis yang mampu menghipnotis siapapun mulai dari pelosok desa, hiruk pikuk kota hingga ke kancah mancanegara. Cuma itu aja, The Virgin menyiapkan elemen rap berbahasa Jawa yang lugas, menyentil fenomena penyanyi instan dan budaya pesta yang kian marak, memberikan warna yang sangat personal dalam lagu ini. Lewat lagu Gila Dangdut, The Virgin membuktikan bahwa kedewasaan bermusik adalah tentang keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan merayakan keberagaman tanpa batas genre. Ya, pendengar, informasi mengenai duo The Virgin yang merilis lagu baru ya, berjudul Gila Dangdut, dan informasi tersebut kami kutip dari laman detik.com. Selanjutnya ada lagu dari Denny Caknan dengan Lost Doll.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Terima kasih pendengar, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Siang ini masih di Pro Dangdut ya, hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau pukul 3 ya. Dan bagi Anda yang mungkin masih memiliki daging kurban kemarin ya, ada sedikit informasi di mana mengolah daging kambing memerlukan teknik tepat agar hasil masakan empuk dan tidak meninggalkan aroma prengus menyengat. Cara pengolahan yang benar juga membantu menjaga tekstur daging tetap lembut ketika disajikan bersama berbagai hidangan keluarga. Kemudian dilansir dari halaman Hello Sehat, daging kambing memiliki aroma khas yang sering bertahan meskipun sudah melalui proses memasak cukup panjang. Kondisi tersebut membuat banyak orang perlu memahami teknik pengolahan tepat supaya aroma menyengat dapat diminimalkan secara maksimal. Daging kambing mentah sebaiknya tidak dicuci menggunakan air sebelum dimasak maupun disimpan di dalam kulkas untuk menjaga kebersihan dapur. Langkah tersebut mengikuti anjuran USDA karena bakteri mentah justru dapat menyebar ke peralatan masak dan bahan lainnya. Cara lain membuat daging kambing lebih empuk ialah memotong bagian daging berlawanan arah dengan serat ototnya. Memotong searah serat justru membuat tekstur daging menjadi keras dan terasa alot ketika dikonsumsi bersama keluarga. Penggunaan parutan nanas juga disebut efektif membantu mengempukkan daging kambing sekaligus mengurangi aroma amis cukup menyengat. Daging cukup dilumuri parutan nanas secara merata, kemudian didiamkan sekitar 1 jam sebelum mulai dimasak kembali. Selain nanas, daun pepaya dipercaya mampu membantu mengurangi bau khas kambing serta membuat tekstur daging semakin lembut. Daging kambing dibungkus menggunakan beberapa lembar daun pepaya, kemudian didiamkan sekitar 30 menit sebelum diolah kembali. Jeruk nipis maupun lemon juga dapat dimanfaatkan untuk membantu menyamarkan aroma khas daging kambing sebelum proses memasak dilakukan. Air perasan jeruk dioles merata ke seluruh permukaan daging lalu didiamkan beberapa menit hingga benar-benar meresap sempurna. Penggunaan rempah seperti jahe, kunyit, bawang putih, dan cengkeh membantu mengurangi bau kambing secara efektif saat dimasak. Daging juga dianjurkan dimasak menggunakan api sedang dalam waktu cukup lama supaya hasil akhirnya benar-benar empuk dan juga sempurna. Tips masak tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. dan selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari Rizky Ridho dengan Kembalilah Padaku.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Sen, Sen.
1: Oi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Baik pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, lagu dari Zivan dengan Ikan Asin baru saja menemani ruang dengar Anda. Tentunya Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Siang hari ini dangdut adalah kita. Kita menuju ke informasi yang selanjutnya ya pendengar, mengenai hipertensi atau yang biasa disebut dengan darah tinggi. Adalah penyakit yang disebabkan karena menjalani pola hidup yang keliru, pola tidur tidak diatur, makan tidak dikontrol, serta mengabaikan olahraga. Penyakit hipertensi merupakan penyakit genetik yang bisa diturunkan ke anak cucu. Hipertensi ketika sudah mengidap pada diri seorang harus selalu dipantau. Jika darah tensi pagi masih normal, karena pola makan yang tidak dijaga, bisa saja tensi berubah menjadi naik ketika sore atau malam harinya. Menurut Dr. Nugraningtyas Utami, sebagai dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta, ketika menjadi narasumber di RRI Yogyakarta beberapa waktu yang lalu, mengatakan hipertensi tidak bisa disembuhkan namun bisa dikendalikan. Kemudian melansir dari laman Alo Dokter, secara umum batasan normal tensi darah orang dewasa berada di angka 120 per 80 mmHg dan tensi tinggi sekitar 140 per 90 mmHg atau lebih, serta darah rendah berada di bawah 90 per 60 mmHg. Penyebab utama hipertensi terjadi karena menjalani gaya hidup yang tidak sehat, mulai dari merokok, minum alkohol, tidur kurang dari 8 jam akibat sering begadang atau tidur sering larut malam, serta mengkonsumsi makanan tinggi garam dan berpengawet. Lebih lanjut, Tias menjelaskan sering mengkonsumsi gorengan, santan, tidak pernah bergerak olahraga, gaya seperti ini semakin menambah daftar panjang orang menderita tensi tinggi. Salah satu gejala yang paling umum dari hipertensi, sering pusing dan sakit kepala. Dokter dalam menangani hipertensi bisa melakukan dengan dua cara, yaitu dengan melalui obat dan tidak melalui obat, atau dengan mengubah pola hidup sehat. Apalagi setelah disarankan agar pasien mengubah pola hidupnya dan ternyata tensinya bisa kembali normal. Masyarakat juga jangan sampai mengabaikan olahraga, sebaiknya 150 menit per minggu atau minimal 30 menit setiap olahraga. Contoh kecil, jalan kaki sangat dianjurkan untuk penderita hipertensi karena bisa menimbulkan reaksi dalam tubuh, terutama untuk denyut jantung bisa kembali normal antara 60 sampai 100 mmHg. Dan ada satu telepon, kita coba angkat dulu. Selamat siang, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam. Iya. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana nih, Bang?
1: Dengan Agus Darmawan.
0: Oh, Bang Agus Darmawan. Siap, Bang Agus. Apa kabarnya nih, Bang?
1: Baik-baik saja. Panas betul nih, Bang.
0: Iya. Panas banget nih siang ini, Bang. Iya.
1: Itu masa dua hari ini, Bang.
0: Bener. Apalagi masih mati listrik nggak sih, Bang?
1: Aku nggak lihat,
0: kayaknya
1: nggak, aku
0: bermalah,
1: tapi
0: itu
1: masih nyala.
0: Oke, okay, siap. Mau request lagu atau gimana?
1: Lagunya itu Ayam Jago.
0: Ayam Jago yang nyanyi?
1: Waduh, yang nyanyi lupa. Pokoknya iya. Ayam Jago gitu aja.
0: Coba nanti saya carikan ya, Bang. Nanti kalau ada, nanti saya putarin. Iya.
1: Iya,
0: udah.
1: Salam-salamnya ya.
0: Oke, okay, boleh.
1: Salam-salamnya buat Mbak Rini sama ini sama Jumidah, itu aja.
0: Oke, buat Mbak Rini sama gitu ya. Jumidah. Oke.
1: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bang Agus Darmawan ya. Tadi ada request Ayam Jago, tapi nanti coba dicarikan dulu lagunya Ayam Jagonya ya. Untuk selanjutnya nih, kita dengerin dulu lagu dari Zaskia Gotik dengan Tak Setia.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial, kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih mendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Fatin dengan Saatku Gelap Saatku Remang baru saja menemani ruang dengar Anda, dan juga tadi di belakangnya telah kita dengarkan bersama lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dan kita menuju ke informasi selanjutnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menilai kondisi tersebut menjadi modal kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, koordinasi yang kuat antara pemerintah dan bank sentral dapat meningkatkan kepercayaan pasar. Purbaya juga menyoroti dampak nilai tukar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya produksi pelaku usaha yang masih bergantung pada impor. Ia berharap sinkronisasi kebijakan dapat menjaga stabilitas rupiah secara berkelanjutan. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan rumah tangga. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
2: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Restu Violet dengan melepas semua bersama air mata pendengar. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, kita menuju informasi selanjutnya di mana Kementerian Pertanian mendorong percepatan pembangunan industri persusuan nasional untuk mengurangi ketergantungan impor. Saat ini produksi susu segar dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 20% kebutuhan nasional. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan Indonesia masih mengimpor sekitar 3,7 juta ton setara susu segar setiap tahun. Nilai impor tersebut mencapai sekitar 25 triliun rupiah per tahunnya. Agung mengatakan konsumsi susu masyarakat Indonesia saat ini masih sekitar 17,76 liter per kapita per tahun. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan produksi susu nasional, salah satunya melalui finalisasi peraturan presiden tentang percepatan peningkatan produksi susu. Selain itu, Kementerian Pertanian juga mendorong peningkatan populasi sapi perah melalui investasi swasta dan pembangunan peternakan sapi perah terintegrasi di luar Pulau Jawa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan susu segar dalam negeri. Sebelum acara dimulai, suasana di Taman Margasatwa Ragunan telah dipadati peserta dari berbagai kalangan. Sejumlah keluarga datang bersama anak-anak untuk mengikuti rangkaian kegiatan edukasi yang disiapkan panitia. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah lomba warnai bertema peternakan dan susu yang diikuti puluhan anak. Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan sambil didampingi orang tua dan pendamping sekolah. Kemudian, Hari Susu Nusantara diperingati setiap 1 Juni bertepatan dengan World Milk Day. Tahun ini peringatan tersebut mengusung tema dengan susu, generasi kuat Indonesia hebat. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Dulu, orang harus punya koneksi atau masuk televisi untuk dikenal luas. Tapi sekarang, di era digital, siapapun bisa membangun personal branding dengan modal internet dan kreativitas. Lihat saja orang-orang yang sukses hanya dengan membagi ilmu, pengalaman, atau cerita inspiratif di media sosial. Kuncinya adalah konsisten memberikan nilai kepada orang lain. Anda bisa memulai dengan menentukan tema atau segmentasi pemirsa, membangun kepercayaan lewat konten yang orisinil, dan terus berinteraksi dengan followers. Jangan takut untuk menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya, karena di dunia digital, keaslian lebih berharga daripada kepura-puraan. Jadi, jika Anda ingin sukses, berhenti hanya menjadi penonton. Mulailah berkarya dan membangun personal brandingmu sekarang juga.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar, yaitu mengenai Robi atau Tony Robbins, temani Presiden Prabowo tinjau MBG, ya, di mana nama motivator dunia Tony Robbins menjadi perhatian saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Kehadirannya memunculkan rasa penasaran publik mengenai sosok yang disebut Presiden sebagai sahabat sekaligus tokoh inspiratif dunia tersebut. Tony Robbins diperkenalkan Presiden Prabowo dalam acara Building Indonesian Future Generation Through Nation Through Nutrition di Sentul, Bogor pada Rabu 3 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Robbins juga diajak mencicipi menu MBG yang disajikan kepada para siswa. Presiden Prabowo menyebut Robbins bukan hanya motivator terkenal, tapi juga pengusaha sukses yang memiliki pandangan serupa mengenai kepemimpinan dan kepedulian sosial. Hubungan keduanya disebut telah terjalin cukup lama. Tony Robbins memiliki nama lengkap Anthony J. Maharovic dan lahir di California, Amerika Serikat pada 29 Februari 1960. Ia dikenal sebagai pembicara motivasi, penulis buku pengembangan diri, pelatihan kepemimpinan, sekaligus pengusaha yang seminar-seminarnya diikuti ribuan peserta dari berbagai negara. Di balik kesuksesannya, Robbins tumbuh dalam kondisi ekonomi yang sulit. Presiden Prabowo mengatakan motivator tersebut berasal dari keluarga miskin dan menghadapi berbagai tantangan sejak kecil. Kepala negara juga mengisahkan pengalaman masa kecil Robbins saat keluarganya tidak memiliki makanan ketika perayaan Thanksgiving. Menurutnya, bantuan makanan dari seseorang yang datang ke rumah menjadi pengalaman yang membekas bagi Robbins. Pengalaman tersebut membentuk kepedulian Robbins terhadap persoalan kelaparan dengan kesejahteraan masyarakat. Nilai itulah yang dinilai sejalan dengan tujuan program MBG yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama Green Radio di edisi 6 Juni 2026 dengan tema terinspirasi oleh alam untuk iklim untuk masa depan kita. Selamat mendengarkan.

Halo sahabat Lestari, kita berjumpa lagi. Senang sekali saya Gode Permana bisa kembali menemani aktivitas Anda di program Green Radio RRI Tarakan FM 97,9 MHz, RRI Relay Tanjung Selor 99,9 MHz, dan di aplikasi RRI Digital. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat mendalam dan penuh makna, terinspirasi dari alam, untuk iklim, untuk masa depan. Sahabat Lestari, alam telah memberikan segalanya bagi kita. Dan kini, saatnya kita membalas budi dengan menjaga kelestarian alam, iklim, demi kelangsungan hidup generasi selanjutnya. Untuk itu kami menghadirkan narasumber-narasumber luar biasa hari ini. Mereka adalah para pakar dan pejuang lingkungan di Kota Tarakan. Dari Akademisi Universitas Borneo Tarakan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, dan pegiat lingkungan yang siap berbagi inspirasi dan solusi konkret. Pastikan Anda tetap bersama kami, karena perbincangan ini akan menginspirasi kita semua untuk mengambil langkah nyata bagi bumi. Namun sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu lagu bertema lingkungan dengan judul Tarakan Lestari, Kaltara Berseri.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti program siaran kami untuk sore hari ini. Tema yang kami angkat adalah terinspirasi oleh alam untuk iklim untuk masa depan kita ya. Ini menjelang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya, yang jatuh pada 5 Juni mendatang, karena berkaitan dengan kampanye global yang sepertinya tahun ini akan fokus terhadap bagaimana perubahan iklim terjadi ya, dengan seruan untuk mengambil tindakan segera demi menyelamatkan bumi dan mengerahkan kembali ya arah masa depan yang lebih berkelanjutan. Dan pendengar, tentunya Anda bisa mendengarkan program ini melalui program 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Bulungan, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui FM 99,9 MHz. Dan juga kami menyapa Anda yang berada di Kabupaten Malinau, Anda bisa dengarkan melalui FM 95,3 MHz. Kami juga tidak lupa menyapa Anda dimanapun berada yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming kami di rri.co.id, serta acara ini juga disiarkan melalui YouTube channel RRI Tarakan Official. Dan pendengar, bersama kami di studio program 1 RRI Tarakan telah hadir 3 narasumber. Saya sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Bapak Abdul Rahim, beliau merupakan dekan Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Selamat sore Pak Rahim.
1: Sore.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Kemudian di sebelah beliau ada Pak Ahmad Satriansyah, beliau merupakan pengendali dampak lingkungan ahli muda ya Pak ya. Ya, dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan. Ya. Selamat sore Pak Satrianto.
2: Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah saya ini ada Pak Ahmad Asher Sharif ya. Beliau merupakan Provincial Project Implementation Unit dari M4CR ya, yaitu Mangrove for Coastal Resilience. Ya, selamat sore Pak Sharif.
3: Selamat sore.
0: Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah.
0: Ya, dan kami juga mengajak Anda pendengar untuk ikut bergabung bersama kami melalui chatting yang ada di YouTube ya. Anda bisa langsung live chat di sana, pertanyaan ataupun mungkin pengalaman Anda ya mengenai lingkungan hidup khususnya di wilayah Kalimantan Utara dan Kota Tarakan. Dan Anda juga bisa ikut melalui line telepon kami di 082153209845. Iya, saya ke Pak Sharif dulu nih terlebih dahulu. Pak Sharif, kalau berbicara mengenai Hari Lingkungan Hidup Sedunia gitu, bagaimana kondisi lingkungan kita di wilayah Kalimantan Utara khususnya mungkin di Kota Tarakan, karena fokusnya sepertinya akan mengenai iklim nih. Kita berbicara iklim gitu, karena di tahun ini sepertinya di garis besari adalah perubahan iklim yang begitu sangat cepat dan juga kita rasakan di Kota Tarakan. Iya,
3: yeah. Silakan Pak. Jadi kalau di Kota Tarakan ya, tapi kalau di kami kan sebenarnya fokusnya di Provinsi Kaltara sih. Yeah. Nah, dan khususnya untuk kami ini kan di M4CR itu fokusnya di mangrove gitu, mangrove for coastal resilience. Jadi memang kondisi mangrove di Kaltara sendiri hampir setengahnya sendiri sudah dibuka untuk tambak. Jadi memang concernnya di kami adalah untuk bagaimana kita mengubah tambak yang kurang ramah lingkungan ini menjadi lebih ramah lingkungan, menjadi ada dampak positif terhadap iklimnya. Nah, salah satu yang kita apa di program kami itu ada tambak silvofishery. Mungkin nanti dari Pak Rohim akan menambahkan juga gitu, karena kita ada pernah kerjasama juga dengan UBT gitu kan, terkait penentuan lokasi waktu itu gitu. Nah, jadi memang di kami itu arahnya concernnya karena di mangrove dan di Kaltara sendiri kebanyakan dibuka untuk tambak, maka kita mencoba untuk mengandalkan tambak yang lebih ramah lingkungan.
0: Baik, tambak ramah lingkungan nih. Ini kebetulan ada Pak Dekan Fakultas Pertanian, Pak Rahim, ini cocok gitu ya, karena memang di Kaltara kita ketahui seperti yang disampaikan Pak Sharif tadi nih, dominasi tambak cukup banyak, yang tadinya lahan mangrove dialihfungsikan jadi tambak. Nah, seperti yang disampaikan Pak Sharif tadi, upaya dari Fakultas Pertanian khususnya karena juga punya Tridharma perguruan tinggi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, apa yang sudah dilakukan akademisi-akademisi kita di UBT terkait dengan kondisi alam kita di Kaltara nih Pak?
1: Iya, terima kasih Mas Andre, berjumpa lagi.
0: Iya.
1: Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebelumnya juga selamat Hari Lingkungan ya, tanggal 5 Juni. Juni. Yang saya ingat 5 Juni itu pemilih selanya USA. Sekitar 4 Juni ya. Jadi tadi diawali dengan pertanyaan bagaimana kondisi lingkungan Kota Tarakan ya. Jadi ya memang Kita sudah bisa merasakan sebenarnya dampak perubahan itu ya. Mungkin sekarang agak susah ngadem di mana-mana itu. Kita harus masuk ruangan untuk ngadem. Ya kan, karena terasa lebih panas. Kemudian hujan juga yang kadang-kadang tiba-tiba. Kemudian apa lagi? Ya mungkin kalau dari sisi aspek biodiversitinya, mungkin kita sudah jarang lah dengar suara tengkorak itu ya.
0: Baik.
1: Karena ini memang sudah merupakan ciri-ciri bahwa ada perubahan sungguhnya di lingkungan kita. Dulu saya belajar ekologi ya, di PB juga, di UNMUL juga. Itu diingatkan bahwa bukan hanya manusia yang tumbuh dan berkembang, tapi alam juga itu tumbuh dan berkembang. Jadi kalau manusia atau makhluk hidup itu bisa kecil, muda, tua, dan mati, alam juga demikian. Dan sepertinya alam saat ini sudah semakin tua. Ya, semakin tua. Tentu kalau orang tua ini kan ya untuk pulih dari kondisi itu tidak mudah gitu ya. Butuh effort yang cukup besar harusnya dari kita. Nah, terkait dengan kondisi di Kota Tarakan yang secara umum bisa kita katakan juga sudah tua gitu ya. Dan di mana sebagai karakteristik wilayah pulau yang tentu gangguan atau tekanan terhadap lingkungannya itu cukup besar.
0: Ya.
1: Mengingat kita pertumbuhan penduduk kita tinggi, baik itu yang melalui imigrasi maupun kelahiran, juga sebagai daerah lalu lintas gitu ya. Tentu perkembangan penduduk ini yang menyebabkan tekanan terhadap lingkungan itu semakin besar. Apalagi kita pulau ya. Kita ini small island ya, pulau yang kecil yang tentu butuh tempat untuk tinggal, tempat untuk beraktivitas, mencari nafkah. Dan salah satunya tadi adalah sektor ekonominya di kegiatan perikanan atau tambak. Di mana kita ketahui telah terjadi konversi ya yang begitu cukup luas ya, dari lahan-lahan yang dulu adalah ekosistem alam, dalam hal ini mangrove, berubah menjadi ekosistem buatan. Ya ini tambak gitu ya. Nah, ini tentu juga mempengaruhi banyak hal baik dari aspek ekologi, sosial, ekonomi dan sebagainya. Mungkin kalau kita bicara aspek ekonomi saja, itu dulu di Tarakan ini seingat saya, termasuk mertua saya juga dan saya juga hidup di pesisir, itu banyak nelayan tangkap yang mereka melaut mengambil ikan, kepiting, kemudian udang. Tapi sekarang itu begitu sulit, yaitu akibat adanya tentu perubahan lingkungan ya, dan salah satunya perubahan lingkungan itu adalah adanya perubahan-perubahan ekosistem ya, atau bahasa lainnya akibat adanya pencemaran gitu yang menyebabkan mungkin agak sulit mendapatkan mungkin ikan dan sebagainya, dan harus pergi jauh gitu ya. Sementara itu tidak agak sulit ya mungkin nah, oleh karena itu upaya-upaya yang sudah dilakukan ya di perguruan tinggi, tentu tadi sudah Mas Arif sudah menyampaikan, kita melalui program M4CR ya, bahwa kita berusaha untuk memulihkan kembali beberapa ekosistem yang ada. Jadi atau kita kenal dengan sebagai ekologi restorasi lah ya, memulihkan kembali, walaupun tadi ya karena sudah tua ya, pemulihannya tentu butuh waktu dan cukup yang membutuhkan tenaga dan sebagainya. Jadi itu melalui penanaman mangrove ya, dengan metode silvopasture. Di mana kenapa dipilih silvopasture ini, tentu upaya untuk memperbaiki lingkungan kita tidak hanya menekankan pada aspek teknologi, tapi juga ada aspek ekologinya, sosial dan ekonomi. Nah, diharapkan nanti silvopasture ini nanti tidak hanya dari sisi ekologinya itu untung, tapi dari sisi ekonomi juga bisa berdampak pada masyarakat dan petambak itu sendiri. Nah, tentu peran dari perguruan tinggi selain tadi membantu ya, dalam hal beberapa hal ya, terkait dengan perencanaan ya, kemudian dalam konteks pelatihan, edukasi, persuasi ke masyarakat, karena meyakinkan masyarakat pada satu teknologi itu memang tidak mudah ya, butuh proses, butuh waktu. Tapi seiring dengan saya perhatikan M4CR ini sangat sangat positif ya, banyak masyarakat yang sudah sudah mulai secara sadar ya. Jadi tentu peran perguruan tinggi melakukan edukasi dan persuasi terhadap komponen-komponen masyarakat yang dalam tanda petik ya, kita ajak untuk melakukan pemulihan terhadap ekosistem yang ada di Kota Tarakan.
0: Baik, terima kasih Pak Rahim. Saya lanjut ke Pak Satri. Pak Satri, kalau melihat Kota Tarakan khususnya ya, pembangunannya kan begitu pesat nih. Tidak hanya yang dilakukan pemerintah, pihak swasta, tapi juga masyarakat yang membangun pemukiman gitu ya, yang tanpa disadari mungkin akan menggerus beberapa hutan-hutan yang tadinya bisa mungkin menjadi penyelamat untuk wilayah kita di Kota Tarakan. Ada perhatian khusus tidak Pak untuk mungkin merestorasi lagi hutan-hutan kita atau edukasi kepada masyarakat dari dinas terkait perawatan lingkungan nih khususnya?
4: Baik, mungkin saya mulai dari Anda dulu ya, terkait dengan iklim tadi ya. Iklim ini mengalami perubahan yang itu disebabkan salah satunya adalah karena pemanasan global. Nah, kalau dari pemanasan global ini sendiri, ini tidak lepas dari adalah upaya mitigasi dan adaptasi lingkungan terhadap perubahan iklim. Nah, salah satunya yang kita lakukan adalah dari mitigasi itu adalah upaya-upaya untuk mengurangi atau mencegah pemanasan global. Nah, salah satunya adalah mengurangi deforestasi ya, atau penebangan pohon di daerah-daerah hutan ataupun di hutan kota. Nah, dari dari pemerintah kota sendiri kita sudah berusaha ya untuk melakukan istilahnya itu kita sudah melakukan tata ruang, tata ruangan. Jadi di mana ini adalah hutan lindung, ini adalah kawasan pemukiman untuk masyarakat, ini adalah ruang terbuka hijau. Nah, ini adalah salah satu upaya-upaya yang disebut dengan mitigasi terhadap lingkungan. Jadi mengurangi pemanasan global atau setidaknya dengan adanya ruang terbuka hijau ataupun juga ada pohon-pohon itu bisa mengurangi apa zat-zat yang mengakibatkan pemanasan global itu. Kemudian juga melakukan kegiatan penanaman pohon seperti juga yang pernah kita kerjasama dengan
0: Emfosia.
4: Ya betul, lakukan penanaman mangrove gitu. Itu salah satu juga untuk mengurangi atau mitigasi adaptasi perubahan lingkungan perubahan iklim. Mungkin itu.
0: Baik. Iya, artinya memang ada upaya yang dilakukan untuk terutama mengedukasi masyarakat ya,
4: Pak Satri. Iya, betul. Salah satu juga mengedukasi masyarakat.
0: Pak Satri, kalau untuk dari segi regulasi pemerintah Kota Tarakan sendiri dalam bentuk pengawasannya gitu. Karena kan mungkin sosialisasi sudah dilakukan, tapi kan mungkin masyarakat juga perlu tahu sebenarnya regulasi seperti apa yang dikeluarkan oleh pemerintah kita untuk larangan-larangan mungkin di melanggar di daerah-daerah yang termasuk hutan kota, hutan

0: kita lakukan kemarin ya, tentang apa, mangrove ya. Kita memanggil RT, terus juga masyarakat yang terkait. Misalkan kalau kita misalnya sosial tentang hutan mangrove, maka kita mensosialisasikan ke beberapa RT yang memiliki kawasan mangrove atau pantai gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang misalkan kawasan yang apa, rawan akan karhutlah, nah itu kita sosialisasi ke beberapa RT atau kelurahan yang terkait dengan kawasan yang apa, mudah terbakar di kawasan karhutla tersebut, misalkan di daerah berbatasan dengan hutan lindung ataupun dengan hutan kota.
1: Baik, iya, kita jadi penasaran juga nih, berapa sudah persentase wilayah hutan kita termasuk di Kota Tarakan ya, terkait dengan dari 100% misalnya. Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RR Tarakan. Dan kita beralih ke komentar YouTube dulu ya. Ada beberapa komentar yang sudah masuk dari akun @kamarulojamal. PR kita bersama, saya kira dunia semakin tua, hutan semakin gundul ya. Sampah merajalela, kita lupa di bumi hanya numpang dikubur katanya. Oke, ya, ini teguran nih untuk kita semua ya. Kemudian ada dari akun @edi077, bagaimana fenomena paparan mikroplastik di ekosistem sekitar Tarakan termasuk di produk perikanan yang biasa dikonsumsi warga ya. Lanjut lagi ada sambungan dari @kamarulojamal nih ya, terlalu banyak oknum yang senang merusak, sadar atau tidak. Oke, kemudian dari @ical ya, kentongan perlu siaran langsung di tambak atau hutan mangrove kita biar lebih terasa alamnya. Boleh ya, nanti kita anggarkan kapan-kapan jalan-jalan ke tambak ya. Bisa ya Mas Anas bawa komputernya ke sana ya. Oke, bisa katanya. Oke, ada yang menarik tadi terkait dengan mikroplastik ya. Nah, ini mungkin Pak Rahim boleh jelaskan kepada masyarakat kita, pendengar kita, kaitannya dengan paparan mikroplastik nih. Apakah ada kajian khusus untuk kita di Kota Tarakan, Pak, atau mungkin secara nasional sudah menjadi perhatian juga nih terkait dengan mikroplastik, karena jujur kita kan konsumsi ikannya di Kalimantan Utara ini cukup tinggi, gitu, Pak.
2: Ya, jadi kira-kira beberapa tahun lalu memang isu mikroplastik ini mencuat ya secara nasional, mengingat kita negara kepulauan dan ada beberapa kebiasaan dari masyarakat kita yang membuang sampah itu ke laut.
1: Benar.
2: Dan salah satu sampah yang dibuang itu ya berbahan baku plastik itu, dan ukuran mikroplastik kan di bawah 5 mili lah, 5 milimeter. Nah, tentu kita pahami semua rantainya nanti kan tentu akan dikonsumsi oleh biota laut, kemudian nanti biota laut itu akan masuk ke apa, sampai ke kita gitu ya. Memang seingat saya dulu ada satu dari Fakultas Perikanan, Mas Dimas kalau tidak salah, itu pernah melakukan kajian, atau Pak Ratno ya, sekarang beliau sekretaris LPPM, itu melakukan kajian terkait dengan mikroplastik tersebut. Nah, saya belum baca paper atau hasil penelitian beliau, tetapi yang jelas potensi akan bahaya mikroplastik di Kota Tarakan ini cukup besar sebagai daerah pulau ya, yang tentu limbah plastik itu juga ya sebenarnya kasat mata kita lihat ya, di mana-mana. Oleh karena itu memang ini perlu langkah-langkah yang diambil cepat yang untuk melakukan upaya-upaya pencegahan atau mitigasi, dan sebenarnya sudah sering dilakukan ya. Kita sering mendengar ada pengumpulan sampah di daerah-daerah pesisir ya, itu sampah plastik khususnya, itu sebenarnya dalam rangka untuk mengurangi dampak dari mikroplastik tersebut. Mungkin itu Mas.
1: Baik, saya ke Pak Satri nih, karena tertarik dengan mikroplastik yang disampaikan oleh pendengar kita. Kita jadi agak bergeser ke pesisir ya Pak Satri ya, ya mungkin sudah bukan rahasia umum lagi kalau di masyarakat Kota Tarakan, kalau memang ke daerah pesisir ya, inilah fenomena yang kita lihat gitu. Upaya apa yang mungkin dilakukan dinas nih Pak untuk antisipasi, bukan antisipasi lagi sih sebenarnya, untuk mengurangi, mengedukasi masyarakat mungkin, karena sepertinya kalau diedukasi masyarakat juga tetap melakukan gitu, karena ya itu dulu kita sempat bicara juga ada tong sampah terbesar di dunia ya, dari jendela langsung dilempar. Ini gimana Pak Satri?

0: khususnya untuk Kota Tarakan nih yang lagi-lagi belum terpecahkan masalah sampah plastik kita di daerah pesisir.
1: Ya, baik. Kalau lihat dari fenomena apa plastik yang ada di pantai itu ya, salah satu penyebabnya itu adalah bekas-bekas ini ya, botol plastik itu yang digunakan untuk pelampung ya. Nah, itu begitu sudah tidak dipakai lagi langsung ditaruh begitu saja, tidak dikumpul ataupun dia sudah kita pernah edukasi untuk masyarakat untuk dikumpulkan. Mungkin apa ya, terlupakan atau gimana ya, untuk apa ini masalah pengumpulan tersebut. Entah seperti apa kelanjutannya, tetapi sudah berapa kali kita lakukan edukasi, salah satunya adalah kegiatan bersih pantai. Nah, itu adalah sebenarnya adalah salah satu kegiatan yang kita lakukan untuk masyarakat supaya mereka paham ataupun sadar bahwa plastik ini selain hanya merusak lingkungan, juga secara apa estetika tuh tidak jadi apa, pantai itu tidak indah lagi gitu ya, karena banyaknya sampah plastik. Selain itu juga kita sudah berusaha untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Itu sudah ada peraturannya. Cuma sehingga saat ini saya belum tahu apakah itu sudah berjalan atau belum, penggunaan plastik apa aturan untuk tidak menjual dengan kantong plastik.
0: Baik.
1: Mungkin itu selesai.
0: Baik. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Iya. Baik, saya ke Pak Sarif. Pak Sarif, kalau berbicara idealnya di wilayah Kalimantan Utara gitu, mungkin dari 100% berapa persen kita butuhkan mangrove sehingga khusus wilayah Kaltara ini bisa menyumbangkan oksigen yang sehat untuk dunia?
2: Idealnya ya. Iya. Jadi kalau bicara ideal, pasti kalau dari kami ya, dari sisi kehutanan ya, maunya 100%, gitu kan, maunya. Cuman pada kenyataannya tidak mungkin seperti itu. Yang bisa 100% hanya ada di hutan lindung mungkin ya. Di hutan lindung kita harapannya tetap 100% adalah hutan mangrove seperti itu. Cuma kalau di hutan produksi ataupun di APL itu ya minimal 60-70% itu masih hutan idealnya. Jadi yang digunakan untuk ekonomi hanya sekitar 30% saja gitu.
0: Baik, untuk yang tercatat di wilayah Kalimantan Utara ini berapa titik lagi yang perlu diperbaiki kondisi hutan mangrove-nya?
2: Kalau bicara titik mungkin Pak Rohim sendiri kemarin pas melihat kelihatan banget ini kan, karena memang 50% Mas, 50% baik, mangrove kita dibuka banyak untuk tambak seperti itu. Jadi kalau untuk titik ya pasti masih banyak, dan 50% ini mungkin kalau di angka absolutnya ada sekitar 150 ribu hektar.
0: Baik.
2: Nah, kita cuman baru kemarin 2024 baru 6 ribuan hektar gitu. Dibandingkan 150 ribu ini masih kecil sekali.
0: Baik, PR-nya masih banyak ya, di Kaltara. Pak Rahim, ini apakah ada misi khusus untuk teman-teman mahasiswa mengedukasi ke masyarakat khususnya petambak-petambak gitu ya, petani tambak yang harus nih, karena sudah buka lahan ya udah ayo sama-sama perbaiki juga buminya gitu, jangan sampai usahanya jalan tapi kita lupa bahwa bumi ini juga perlu perhatian gitu
3: ya. Jadi memang ini sesuatu yang tidak mudah juga Mas ya, karena ini kan menyangkut juga hajat ya, orang banyak juga ya, ada aspek ekonomi di sana ya, tempat mereka apa mencari nafkah gitu ya. Kita juga nggak bisa, kan negara kita kan negara demokrasi. Sebenarnya kalau kita mau sistem otoriter, ya cek aja tambak yang tidak masuk dalam wilayah APL, sita negara, kan selesai itu urusannya. Kemudian yang masuk dalam APL, kalau dia tidak menggunakan sistem yang diinginkan pemerintah, tutup tambaknya, kan gitu. Jadi kalau mau pakai sistem
0: sesuai aturan
3: demokrasi
0: juga
3: terpimpin ya. Ya cuman kan kita kan negara demokrasi ya, segala sesuatu itu memang harus didiskusikan. Memang benar bahwa keterlanjuran itu ya tidak bisa dibiarkan terlanjur gitu ya. Tapi dalam proses apa melakukan, makanya kan saya tadi menyebutnya bukan hanya edukasi tapi ada persuasi terhadap masyarakat, bahwa dalam hal ini kan oke aspek ekologinya, tapi kita perlu juga aspek sosial ekonominya. Saya pernah bilang dengan Mas Arief dulu, ini sebenarnya nih kalau yang 16 ribu itu memang berapa yang sekarang? 14.000 ini memang bisa terbukti bahwa dengan teknologi silver fishery itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, bertambah, itu tanpa program Infoshare juga akan jalan. Karena kan itu sudah hukum ekonomi. Ya, kalau ini bagus hasilnya dan apa memenuhi aspek tadi sosial dan ekonomi masyarakat, pasti masyarakat akan berlomba-lomba menerapkan teknologi yang ramah lingkungan tersebut. Jadi memang proses ini yang kita harus, terus kan kami juga tantangan bagi kampus ini. Yeah. Kampus ini kan sering berslogan apa develop apa sustainable agriculture, pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Tapi ya oke, dari sisi teknologi ada, tapi apakah itu bisa menyentuh ya masyarakat tadi secara langsung ya gitu. Nah, ini yang memang kita usahakan terus sama Pak Syarif ini ya. Memang dampak MPCR ini memang baru terasa memang di awal ya, kelihatan ya, baik petaninya, keterlibatan dalam proses yang lainnya ya, petani, kemudian kelompok tani dalam hal penyedia bibit gitu Mas. Yeah. Mas Arif ya. Itu memang secara ekonomi sudah terlihat dampaknya lah, istilahnya ekonominya. Tapi nanti kita belum masing-masing melihat ini. Yeah. Walaupun ada sih ya, hasil-hasil penelitian, ada hasil-hasil riset yang menyatakan silver fishery itu memang punya prospek untuk meningkatkan ekonomi, bertambah. Tapi kan alam ini kan berbeda-beda Mas.
0: Baik.
3: Satu dengan yang lainnya. Kan seperti kayak tubuh aja kita ini kan sama manusia tapi beda-beda. Beda-beda. Ekosistem juga demikian. Mungkin di sana cocok, tempat kita belum tentu cocok. Katanya yang berhasil itu kan di Vietnam. Iya kan, Vietnam berhasil sekali proses recovery beberapa areal-areal lahan bekas mangrove itu. Nah, di kita agak lambat ya. Karena mungkin itu tadi sistem politiknya berbeda ya Vietnam dengan kita dari sisi itu. Kemudian juga dari sisi alam juga. Itu kemarin mungkin saya sama Pak Haryanto waktu dia, beliau yang pernah ke Vietnam sana juga menjelaskan mungkin secara alam juga mungkin ada perbedaan, ada karakteristik yang berbeda. Nah, tentu ini tantangan juga buat kami ya, bagaimana ada teknologi yang ramah lingkungan, yang kan keberlanjutan ini, kalau mau berlanjut ini pastikan bahwa masyarakat bisa merasakan dampaknya. Kalau tidak, pasti tidak akan berlanjut. Itu sudah teorinya lah. Jadi ada aspek ekologi, ya ada istilahnya environmentally, ya kan. Kemudian durability, satu profitability. Kalau nggak ada profitnya,
0: masyarakat pasti tidak mau.
3: Pasti tinggal. Sama sampah tadi kan, kalau mikroplastik itu kita fokus bagaimana pemanfaatan sampah plastik tadi untuk punya nilai ekonomis. Mungkin orang berlomba-lomba, plastik gak akan jadi masalah. Pasti orang mengut plastik. Gak perlu dikasih, orang datang sendiri ngambil plastik itu. Bahkan kalau perlu ada bank sampah seperti yang dulu kita cita-citakan, itu kan akan jalan. Tapi kan ya kita daur ulangnya kan juga gak jalan gitu. Banyak hal yang gak, banyak yang gak, ya tidak sesuai dengan skenario lah. Tapi memang itu wajar aja. Itu wajar kan, karena kan beda-beda lah kondisi suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Mungkin itu kali
0: baik,
3: Mas.
0: Ya. Baik. Iya. Mas Hasri, ini PR kita jadi banyak juga ya. Belum lagi mungkin hutan-hutan kota yang terbakar gitu ya. Entah itu fenomena alam atau fenomena buatan yang kita tidak tahu. Untuk di Kota Tarakan sendiri, mungkin ini juga sekaligus menginformasikan dan mengedukasi masyarakat gitu ya, supaya tidak menyentuh titik-titik itu. Kalau hutan-hutan kota, hutan lindung yang teritori wilayah Kota Tarakan itu sebenarnya di mana saja dan luasannya seberapa saat ini, Pak? Sebagai update kepada masyarakat.
4: Baik, berdasarkan apa yang kemarin pernah kita bicarakan ya sama Pak Bono kemarin ya. Kalau hutan kota sendiri, hutan lindung sendiri kan itu berada di daerah tengah pulau sendiri-sendiri, yang luasnya ya kalau lihat dari data RTRW itu adalah 46,82% dari total luas wilayah Kota Tarakan. Jadi sekitar 7.067 hektar luas hutan lindung itu. Kemudian kalau mangrove itu sekitar 4,48% ya dari yang ada di wilayah pesisir. Nah, sementara kalau hutan kota atau kami sebut juga dengan yang disebut rimba kota ya, istilahnya sekarang tuh rimba kota, itu ada beberapa belum ada ya datanya, ini belum lengkap itu. Tapi yang jelas ada beberapa yang sudah kita kelola. Contohnya kayak seperti di rimba kota di Sawalunto, itu salah satunya sudah kita kelola. Kemudian juga di Sungai Batu Mapan di daerah pantai Amal ya, itu ada salah satu yang kita kelola. Kemudian juga yang terakhir kemarin yang juga kita sempat tanam bersama Kodim kemarin, rimba kota yang berada di perumahan PNS Juwata Permai. Nah itu ada beberapa, saya lupa berapa luasnya itu juga sudah kita lakukan penanaman. Jadi fungsinya dari rimba kota ini salah satunya adalah untuk menambah pengurangan emisi lah istilahnya itu ya, mengurangi dampak dari pemanasan global. Juga untuk tempat wisata, jadi ada beberapa yang seperti Hutan Sawalunto itu juga kita jadikan jogging track lah istilahnya itu, cuma agak susah karena dia turun naik gunung ya, jadi secara safety-nya agak kurang gitu. Tapi sebenarnya tujuan kita di situ adalah untuk mengedukasi masyarakat bahwa inilah manfaat dari rimba kota, selain hanya untuk menambah estetika kota, juga untuk tempat wisata dan juga tempat wisata lah, istilahnya wisata lokal gitu.
0: Ada rambu-rambu yang sudah dipasang Pak di hutan-hutan kota kita ini untuk himbauan pada masyarakat?
4: Untuk rimba kota belum ada sih.
0: Belum
4: ada. Mungkin nanti kedepannya bisa dijadikan masukan untuk bahwa ini berbahaya atau ini tidak berbahaya.
0: Gitu. Baik, mungkin ini bisa jadi salah satu alasan masyarakat bebas mau mengambil pohon juga karena tidak ada rambu-rambu larangannya.
4: Oh, ya. Kalau yang itu juga ada beberapa larang-larang di daerah rimba kota yang sudah kita pasang pelang-pelang untuk dilarang melakukan kegiatan merusak. Dan kita sebutkan juga situ perdanya juga. Baik. Ada. Kini itu.
0: Baik. Pak Rahim, kalau untuk iklim ini seberapa besar dampaknya terhadap produktivitas pertanian kita, Pak?
3: Iya. Jelas kan iklim ini tentu mempengaruhi ya, salah satu faktor pembatas dalam produktivitas pertanian. Saat ini kan tadi saya sebagai contohkan curah hujan yang hujan yang ekstrim, kadang-kadang juga tidak tentu. Nah ini tentu secara langsung kan berdampak pada produktivitas tanaman itu sendiri, karena bagaimanapun tanaman ada yang butuh air pada waktu tertentu, tapi ada yang pada satu waktu tertentu dia tidak butuh air. Nah sehingga iklim ini memang bisa dikatakan faktor yang menentukan. Walaupun di pertanian sendiri selama ini selalu berusaha untuk melakukan rekayasa ya, baik itu rekayasa genetik ya, menghasilkan varietas-varietas yang tahan terhadap kondisi atau cekaman-cekaman lingkungan yang tinggi, juga melakukan pengelolaan lingkungan ya, pengelolaan habitat atau manajemen habitat manajemen ya, lingkungan itu untuk mengatasi permasalahan iklim. Jadi ada yang namanya tata kelola iklim mikro ya di tingkat produktivitas tersebut. Kalau ditanya persentasenya memang kita agak sulit mengukur ya, karena kan itu kan komplek ya. Tapi mungkin ada 10-30% itu dipengaruhi oleh faktor iklim mikro. Ya karena kan iklim mikro nanti bisa mempengaruhi tanah, bisa mempengaruhi tingkat populasi hama nanti bisa meningkat, bisa mempengaruhi ketersediaan air di tanah, bisa mempengaruhi keseluruhannya itu kan akan mempengaruhi menjadi satu kesatuan. Ya, sehingga memang ini memang juga perlu dimitigasi ya. Tadi dengan apa upaya-upaya rekayasa-rekayasa teknologi baik dari sisi apa tanaman yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan maupun pengelolaan lingkungan pertanian yang lebih disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada pada saat ini.
0: Baik. Pak Rahim, dengan kondisi iklim kita yang sudah tidak menentu gitu ya, bahkan terkadang kita lihat perakiraan ya sangat berbeda gitu. Berbeda. Apa yang mungkin bisa dilakukan masyarakat khususnya yang melakukan aktivitas bertani ya, karena pertanian ini salah satu yang menopang masa depan nih Pak. Sesuai dengan tema kita hari ini, jangan sampai karena perubahan iklim yang begitu ekstrim pertanian, industri pertanian kita malah jadi kacau. Apa yang harus dilakukan para pelaku pertanian nih Pak di saat iklim seperti saat ini?
3: Iya. Jadi apa ini kan temanya tadi menarik ya, saya juga mau datang tuh kan judulnya apa tadi, terinspirasi oleh alam iklim dan iklim untuk masa dan depan, untuk masa depan. Nah, kita kembali itu ya, jadi memang banyak yang bisa kita sebenarnya alam banyak memberikan pelajaran bagi kita ya, termasuk di bidang pertanian, lingkungan, perikanan dan sebagainya. Nah tentu saya pernah belajar di Jepang ya. Di Jepang itu petani-petaninya tuh mencatat segala aktivitas harian yang mereka lakukan ya. Nah sehingga itu dijadikannya dasar dalam melakukan usaha budidaya tanaman mereka. Jadi mereka tidak mengambil satu pengetahuan itu dari luar, tapi bagaimana pengetahuan itu dibangun dari ekosistem itu sendiri. Jadi misalkan kapan ini akan terjadi hujan, kapan ini akan terjadi kita kering, yang paling tahu adalah petani itu sendiri. Kapan terjadi ledakan populasi, karena mereka selalu mencatat. Jadi budaya mencatat itu sebenarnya salah satu budaya yang harus kita galakkan di juga di mungkin di sektor pertanian ya, agar kita bisa mengantisipasi perubahan-perubahan iklim yang begitu cepat. Nah di kita juga saya amati beberapa petani juga sudah melakukan itu ya. Sebagai contoh misalkan di bidang proteksi tanaman itu ada petani kita yang pernah bilang, Pak, kalau hujannya sudah sering seperti ini, kemudian ada gejala warna putih di daun ini, kami harus segera melakukan aplikasi fungisida. Karena kalau tidak nanti ini pasti tanaman kami mati semua. Ini indigenous knowledge atau pengetahuan lokal spesifik petani yang harus terus dikembangkan oleh tingkat petani tadi untuk bisa terus bertahan sampai masa depan, karena sekali lagi kan alam itu kan terus berkembang mas. Ya, saya bilang tadi kan alam itu tumbuh berkembang dan pada suatu saat nanti akan musnah kan, mati seperti manusia ya, agak hancur. Nah begitu juga ekosistem kita, oleh karena itu kita perlu terus memantau ya, memantau ekosistem kita ini, dan pengalaman dari musim yang kemarin akan menjadi pelajaran bagi musim yang berikutnya, sehingga kita istilahnya itu kalau di pertanian tidak ada istilah resep yang satu untuk semua. Nah, mungkin kalau di kedokteran ada kan obat satu untuk semua nih. Tapi kalau di pertanian itu tidak
0: bisa diterapkan.
3: Ya, tidak bisa diterapkan hal seperti itu. Dia petani harus bisa membangun pengetahuan lokal mereka agar bisa melakukan langkah-langkah antisipasi dalam upaya meningkatkan produktivitas mereka dan mencegah mungkin pengaruh dari perubahan iklim ini.
0: Baik. Ya. Iya, kita sudah masuk di segmen akhir. Saya langsung ke Pak Sharif. Kalau memproyeksikan wilayah Kalimantan Utara supaya mungkin nanti akan ideal, apa saja yang mungkin masyarakat kita perlu lakukan saat ini untuk merestorasi keadaan alam kita, sekaligus mungkin closing statement Pak Sharif, silakan.
2: Kalau untuk proyeksi ke depan gitu ya, masyarakat, terutama peran masyarakat gitu. Jadi di sini memang tadi tekanan terbesar dari ekosistem kita itu ada pada di profitnya, di ekonomi bahasanya gitu. Jadi memang untuk peran masyarakat sendiri boleh kita mencari uang, mencari nafkah seperti itu. Cuman kita harus memperhatikan juga kondisi lingkungan. Dan sekarang sudah banyak-banyak metode pertanian, perikanan ataupun kegiatan ekonomi lain yang sudah ada versi ramah lingkungannya. Nah, itu yang perlu kita pelajari, bagaimana kita tetap bisa mencari nafkah tapi tanpa merusak lingkungan. Nah, kalau di kami salah satunya itu kita mencoba, ini masih mencoba memang. Tadi kan katanya Pak Rohim, untuk silvo fishery sendiri belum terbukti berhasil bahasanya untuk di Kaltara. Karena memang di Vietnam berhasil, tapi ternyata metode apa metode budidayanya agak berbeda. Di Vietnam itu lebih intensif, sedangkan di sini belum intensif atau bahkan full ekstensif gitu. Jadi benar-benar diserahkan kepada alam gitu kan. Nah, kita sedang cari-cari lagi caranya supaya bagaimana tetap kita bisa berusaha tanpa terlalu merusak lingkungan, seperti itu sih. Jadi peran masyarakat itu tadi, kita boleh mencari nafkah, tapi jangan sampai dalam hal mencari nafkah ini kita merusak lingkungan gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Sarif. Saya ke Pak Satri mungkin sebagai closing statement, langkah-langkah jangka panjang yang akan dilakukan mungkin dari dinas terkait untuk memperbaiki alam kita khususnya di Kota Tarakan, Pak, sekaligus closing statement dan himbauan kepada masyarakat, silakan.
1: Jadi saya sebenarnya tertarik dengan apa kearifan lokal yang ada di Tarakan ini. Salah satunya adalah sistem apa kelong ya, kelong ikan itu. Nah, kelong ikan ini adalah sebenarnya kearifan lokal masyarakat yang ada di Tarakan ini. Bagaimana cara menangkap ikan itu dengan membuat jaring yang ada di daerah sekitar air masuk sungai ya, sungai di mangrove itu. Nah, kalau ini mangrove-nya rusak, otomatis saya kira tidak ada manfaatnya kelong tersebut. Nah, jadi ini sebagai apa ya? Sebagai indikator dari apakah mangrove itu bagus atau tidaknya itu dari penghasilan yang ada di kelong tersebut. Nah, ini menjadi apa ya? Kearifan lokal yang baik sekali sebagai untuk masyarakat menjaga mangrove. Jadi tidak ada mangrove maka tidak ada ikan yang ada di situ. Jadi marilah kepada masyarakat untuk terus menjaga mangrove kita. Jadi bila itu dia rusak ya mungkin kita perbaikin. Ya. Di mana kawasan-kawasan yang memang bisa dilakukan penanaman. Jadi kapan lagi kita lakukan? Mulai sekarang. Jangan ditunda lagi, mungkin itu.
0: Baik, terima kasih Pak Satri. Ya. Terakhir Pak Rahim, sebagai closing statement, apa yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat kita di Kaltara dan Tarakan khususnya nih Pak, terkait dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup, supaya kita juga lebih sadar lagi bahwa pentingnya menjaga lingkungan hidup kita di bumi ini.
3: Silakan. Ya, yang pertama-tama manusia itu atau kita semua ini bagian daripada lingkungan, itu dua harus dipahami. Ya kan. Kalau lingkungannya rusak, manusianya juga ikut rusak. Kalau lingkungan terganggu, nanti manusianya juga terganggu. Artinya kita bagian daripada
0: ekosistem itu
3: atau lingkungan itu. Kemudian kita mengenal prinsip lebih bagus apa? Mencegah daripada mengobati. Maka upaya pelestarian lingkungan yang saat ini masih ada ini memang perlu kita pertahankan. Artinya yang sudah rusak kita pulihkan secara bertahap, sedangkan yang masih ada itu kita jaga, kita lestarikan. Walaupun saya yakin memang satu saat ini bumi ini memang rusak, akan terus rusak, itu sudah sunatullah, itu pasti. Tapi paling tidak kita memperlambat kerusakan itu dan berupaya memulihkan yang rusak itu agar tidak cepat menuju kepada suatu yang namanya bencana ya. Nah, tentu tadi di tema ini terakhir itu kan masa depan ya. Bahwa kita hidup bukan untuk kita saja dan bukan untuk sekarang saja, cuman juga untuk masa depan manusia selanjutnya. Mungkin itu yang perlu kita pahami dan ya kita jadikan pedoman lah dalam melihat lingkungan tadi, sehingga keserakahan tadi yang sampaikan, kemudian ketidakpedulian dan yang hal-hal lain terhadap lingkungan itu kita bisa kembali sadar gitu ya, bahwa kita ini bagian daripada lingkungan hidup itu sendiri.

Tak terasa satu jam sudah kita membahas tuntas topik terinspirasi dari alam untuk iklim, untuk masa depan. Semoga perbincangan bersama rekan-rekan dari Universitas Borneo Tarakan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, dan para pegiat lingkungan mampu menumbuhkan kesadaran baru di hati sahabat lestari semuanya. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan di hari ini. Mari kita terus menjaga bumi pertiwi, karena apa yang kita berikan pada alam hari ini akan menjadi warisan bagi masa depan. Saya Gudi Permana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam Lestari.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita dengarkan bersama Green Radio dengan tema terinspirasi oleh alam untuk iklim, untuk masa depan kita. Dan selanjutnya mendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Sabtu 6 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Faiza Hasan. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi Purnama. Halo Dedi, apa kabar?
1: Halo, baik. Kota Samarinda tadi mendung dan sekarang matahari kembali bersinar, Faiza.
0: Baik Dedi, ada informasi apa sore ini dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait kasus kriminal yang terjadi di Kota Samarinda, Faiza.
0: Ya, silakan Dedi informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Faiza Hasan. Pendengar dan pemirsa, seorang perempuan di Samarinda Seberang ditangkap polisi setelah merampas kalung milik seorang lansia berusia 88 tahun. Pelaku yang ternyata mengenal keluarga korban berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian. Kita simak laporannya.
2: Seorang perempuan berinisial AMA berusia 22 tahun ditangkap polisi setelah merampas kalung milik seorang lansia berusia 88 tahun di Jalan Komura, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang. Pelaku diketahui merupakan teman dari cucu korban dan telah beberapa kali mendatangi rumah korban sebelum melancarkan aksinya. Kapolresta Samarinda Kombespol Hendri Umar mengatakan peristiwa pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada Jumat 29 Mei 2026 sekitar pukul 11.15 WITA. Korban berinisial HB mengalami luka di bagian leher dan tangan akibat tarikan paksa saat pelaku berusaha mengambil perhiasan yang dikenakannya.
3: Korbannya berumur 88 tahun, kemudian modus si pelaku, kemudian cara si pelaku ini mengambilnya, mengambil secara paksa dengan menarik, pertama ditarik gelang, ya, pertama ditarik gelang tapi tidak bisa, tapi kemudian ditarik kalung dari si korban nenek ini, itu akhirnya yang bisa terambil.
4: Dalam waktu kurang dari 24 jam, untuk si pelaku juga sudah bisa kita amankan.
2: Sementara itu, menurut Kasat Reskrim Polresta Samarinda, AKP Agus Setiawan, pelaku merupakan teman dari cucu korban yang memang sering berkunjung ke rumah tersebut. Sebelum kejadian, pelaku diketahui sempat berkunjung pada 29 Mei 2026. Pelaku kemudian kembali datang ke rumah korban pada Kamis 28 Mei dengan alasan mengantar daging. Namun, tanpa diketahui penghuni rumah, di hari yang sama pukul 5 sore, pelaku kembali mendatangi rumah korban untuk memantau situasi.
5: Akhirnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 11.15 disitulah kejadian, tersangka menghentikan kendaraannya langsung masuk ke dalam rumah korban. Di dalam rumah korban pada saat itu tersangka melihat korban sedang keluar dari kamarnya. Tersangka langsung melaksanakan aksinya dengan yang pertama mencoba mengambil gelang yang ada di tangan korban, namun tidak berhasil karena ukurannya lumayan besar. Akhirnya tersangka mengambil kalung, sehingga kalung tersebut putus dan berhasil diambil oleh tersangka.
2: Usai penyelidikan, polisi akhirnya menangkap AMA di kediamannya di kawasan Mangkupalas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menikah dan mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena terdesak keperluan ekonomi untuk membayar utang dan cicilan. Atas perbuatannya, ia dijerat pasal 479 nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yakni setiap orang yang melakukan pencurian atau ancaman dengan kekerasan dipidana penjara paling lama 9 tahun. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Faiza, di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaidah. Halo Jubaidah, apa kabar? Oh, ternyata yang tampil bukan Jubaidah ya.
1: Iya benar, sore hari ini bersama dengan Regita Bayu, rekan Reza.
0: Regita Bayu, mohon maaf Bayu, silakan Bayu. Ada informasi apa sore ini?
1: Dari Kota Tarakan ada informasi mengenai 24.000 penyandang disabilitas di Kaltara, Faiza.
0: Baik Bayu, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Dinas Sosial Pemprov Kaltara memastikan terdapat 24.000 lebih penyandang disabilitas di Kaltara. Sementara jumlah penyandang disabilitas terbanyak terdapat di Kota Tarakan sebanyak 13.000 jiwa. Laporan selengkapnya disampaikan Estimur Destuti.
2: Penyandang disabilitas Kaltara, jadi dari data Dinsos itu tercatat 24.748 itu.
3: Berdasarkan data sementara Dinas Sosial Kalimantan Utara, terdapat lebih dari 24.000 penyandang disabilitas di seluruh Kalimantan Utara yang divalidasi kembali melalui program pemutakhiran data. Menurut Kepala Dinas Sosial Kaltara Obed Daniel, untuk menjangkau wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar 3T, Dinsos melibatkan pekerja sosial serta mitra di tingkat desa melalui skema jemput bola. Selain pendataan, pemerintah juga mulai menerbitkan kartu layanan penyandang disabilitas sebagai penguat identitas agar pemegang kartu terdata dan mendapatkan layanan secara tepat sasaran. Sejumlah manfaat kartu tersebut sudah berjalan di beberapa tempat. Di Kalimantan Utara, penyandang disabilitas memperoleh diskon pajak kendaraan bermotor hingga 70% di Samsat. Sementara di Kabupaten Bulungan, kartu itu digunakan untuk mendapatkan potongan harga layanan transportasi speedboat.
2: Untuk data penyandang disabilitas Kaltara yang sudah saya sampaikan Bu, jadi dari data Dinsos itu secara spesifik ya Bu, artinya ada ragam disabilitas yang kita catat itu tercatat 24.748 itu. Saya rasa juga dengan kita memulainya kemarin dengan kick off itu, otomatis data itu sifatnya akan terupdate terus, terupdate termasuk bagaimana dengan kinerja teman-teman nanti yang melaksanakan pendataan di lapangan, kita akan sinkronisasi terus, mungkin itu akan sifatnya dinamis.
3: Dinas Sosial Kaltara mulai melakukan uji coba pemutakhiran data penyandang disabilitas sebagai langkah memperkuat perlindungan sosial inklusif di daerah. Tarakan dipilih sebagai lokasi kick-off karena data by name by address di wilayah tersebut dinilai cukup lengkap dan mudah dijangkau. Estimur Desuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Baguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Faiza, di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih Regita Bayu dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar kita dan juga pemirsa, kembali ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari fasilitas olahraga yang masih diberlakukan oleh Pemko Banjarmasin masih menjadi sorotan. Pemko Banjarmasin juga tengah melakukan revisi perda untuk penyesuaian kebijakan tersebut. Laporan Juma Muhammad.
1: Untuk fasilitas olahraga ya yang menggunakan tarif perda yang terdahulu, ini kami lagi
2: kebijakan tarif penggunaan sejumlah fasilitas olahraga milik pemerintah Kota Banjarmasin kembali menuai sorotan. Di satu sisi, retribusi dianggap penting untuk menopang biaya operasional dan pemeliharaan aset daerah. Namun di sisi lain, juga berpotensi menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin berolahraga. Dia, warga Banjarmasin, menyayangkan adanya tarif dalam penggunaan fasilitas milik pemerintah. Menurutnya jauh lebih baik jika fasilitas olahraga itu digratiskan bagi masyarakat, namun penggunaannya diatur sedemikian rupa guna menghindari bentrokan jadwal di lapangan.
3: Lebih baiknya tuh?
4: Sebenarnya harapannya tuh harus bayar bang, karena itu fasilitas dari pemerintah yang dibangun untuk masyarakat lo. Toh ada juga toh bayar apa pajak pajak dibayarkan, pakai itu aja nggak tuh naga semuanya. Dan mungkin kalau untuk pelajar tuh bisa dijadwalkan aja untuk umum kapan, pelajar kapan.
2: Menjawab polemik tersebut, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di Disputporapar Kota Banjarmasin tengah melakukan kajian ulang aturan tarif penggunaan sarana olahraga yang selama ini diberlakukan. Kepala Disputporapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil mengungkapkan, seluruh skema tarif sedang dievaluasi, termasuk kemungkinan pemberian akses gratis pada jam tertentu maupun pengurangan tarif bagi kelompok masyarakat tertentu. Saat ini sejumlah fasilitas olahraga yang dikenakan retribusi antara lain lapangan olahraga di kawasan Bekantan, lapangan sepak bola di HKSN, dan lapangan gerilya serta lapangan tenis di RK Ilir. Ia mengungkapkan Pemko juga dihadapkan pada kebutuhan menjaga kualitas sarana olahraga yang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Ketika fasilitas digratiskan, pemerintah harus menyiapkan sumber pembiayaan lain untuk perawatan. Namun jika tarif tetap diberlakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat, fasilitas olahraga juga berpotensi kehilangan fungsi sosialnya sebagai ruang publik yang inklusif. Karena itu disebut Porapar mulai membuka opsi pemberian tarif khusus bagi kalangan pelajar dan generasi muda. Menariknya di tengah pembahasan kemungkinan keringanan tarif, disebut Porapar tetap menargetkan pendapatan dari sektor retribusi fasilitas olahraga menembus hingga 100 juta rupiah pada tahun ini.
1: Untuk fasilitas olahraga ya yang menggunakan tarif perda yang terdahulu, ini kami lagi melakukan review ya, melakukan review untuk perda, apakah nanti di review tersebut masih kami godok. Nanti ya, modelnya bagaimana, apakah nanti yang free nanti jam di jam berapa, atau mungkin nanti terjadi pengurangan tarif, atau mungkin tetap. Yang pasti, pemanfaatan lapangan tersebut kita maksimalkan juga untuk pemeliharaannya melalui PAD di lapangan olahraga tersebut.
2: Diketahui saat ini lapangan basket di kawasan Siring Patung Bekantan dilengkapi kandang besi dengan tarif penggunaan berkisar Rp50 hingga Rp75.000 tergantung waktu dan hari pemakaian. Pembayaran dilakukan melalui sistem kris yang langsung masuk ke kas pemerintah Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Wina. Halo Wina, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga Faiza, alhamdulillah sore hari ini kabar dari Nunukan baik. Kemudian untuk saat ini begitu Faiza di Nunukan.
0: Baik, ada informasi apa Wina dari kota Nunukan?
1: Informasi dari Nunukan ini terkait usulan pembangunan sekolah rakyat, tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat.
0: Ya, silakan Wina, informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Faiza. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat telah diserahkan ke Kementerian Sosial dan saat ini tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP3A Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat ke Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan. Saat ini pemerintah daerah tinggal menunggu tindak lanjut dan realisasi pembangunan dari pemerintah pusat. Pekerja sosial DSP3A Nunukan Awaludin mengatakan seluruh dokumen yang diminta Kementerian Sosial telah diserahkan. Selain itu, survei lahan yang menjadi salah satu syarat juga telah dilakukan oleh dinas terkait.
3: Alhamdulillah untuk sekolah rakyat di Nunukan, persyaratan-persyaratan yang diperlukan dari pusat sudah kita lengkapi dan sudah kita kirim ke pusat. Bahkan untuk lahan calon tempat sekolah rakyat itu sudah disurvei oleh PUPR provinsi dan setelah diadakan kajian memenuhi syarat untuk dibangun di lahan tersebut karena sudah tersedia fasilitas jalan dan fasilitas penunjang lainnya seperti air dan listrik.
2: Awaludin menjelaskan pengusulan pembangunan sekolah rakyat dilakukan setelah Kabupaten Nunukan masuk dalam daftar daerah yang diproyeksikan menjadi lokasi program tersebut. Keberadaan sekolah rakyat dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini juga diharapkan dapat membantu anak-anak pekerja migran Indonesia yang membutuhkan layanan pendidikan yang lebih mudah dijangkau.
3: Ya, karena ada berapa ratus kabupaten kota itu yang kemarin di sebelumnya itu waktu launching sekolah rakyat itu yang sudah ditentukan titik-titik akan dibangun sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Salah satunya termasuk Nunukan. Dengan adanya pemberitahuan itu dan undangan untuk sosialisasi tentang sekolah rakyat itu dari pusat, kita bergerak cepat kemarin memenuhi semua persyaratan. Yang terakhir kemarin KKPR-nya pun sudah dari pertanahan sudah ada.
2: Lebih lanjut, Awaludin mengatakan saat ini pemerintah daerah menunggu proses pembangunan dari pemerintah pusat. Hal itu dikarenakan seluruh tahapan pembangunan sekolah rakyat akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui dana APBN. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Faiza, di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Wina, dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya. Sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Setiar Seno. Halo Seno, bagaimana kabar Kota Palangkaraya sore hari ini dan Seno sendiri?
1: Iya, alhamdulillah Faiza, sehat di Palangkaraya teman-teman di sini, dan cuacanya panas dari pagi nih Faiza.
0: Sama ya dengan Banjarmasin, berarti kan masih hanya sekitar beberapa jam kita sudah bisa nyampe ya.
1: Betul.
0: Banjarmasin dan Palangka. Ada informasi apa Seno dari Palangkaraya?
1: Ya Faiza, dari Palangkaraya ada informasi tentang percontohan daerah anti korupsi dari KPK.
0: Baik, silakan Seno informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Faiza. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin mengatakan keberhasilan Palangkaraya sebagai percontohan daerah anti korupsi merupakan bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Froso.
2: Maksudnya ada progres terbaik lah di ini dari KPK ya yang menilai gitu loh.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali menorehkan capaian positif di tingkat nasional setelah ditetapkan sebagai calon percontohan kabupaten atau kota anti korupsi tahun anggaran 2026. Penetapan tersebut disampaikan melalui pemberitahuan hasil observasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI. Selanjutnya, Kota Palangkaraya akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis percontohan Kabupaten Kota Anti Korupsi sebagai bagian dari tahapan penilaian lanjutan. Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin mengatakan keberhasilan tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik.
2: Ya, marilah kita sama-sama mendukung, dan silakan peran serta rekan-rekan media ya, yang perlu juga memberikan informasi-informasi kepada baik itu dari tim KPK RI, ya bagaimana pemerintah kota dalam melakukan pelayanannya. Jadi ini bukti komitmen kita gitu loh ya, bukti komitmen kita, keterbukaan dan lain hal memang sudah memenuhi standar, tetapi akan diobservasi lagi, dibintek lagi secara teknisnya. Kita lihat itu adalah bagaimana perbaikannya. Ya, perbaikannya dulu, maksudnya ada progres gitu loh ya. Progres hasil hari ini ya, itu artinya ada indikator tadi loh, terbaik lah di ini dari KPK ya yang menilai gitu loh.
3: Lebih lanjut, Fairid mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk media untuk turut mendukung proses tersebut dengan memberikan informasi yang objektif dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media, dan KPK menjadi faktor penting dalam mendorong Palangkaraya mencapai predikat daerah anti korupsi yang lebih baik serta mewujudkan budaya integritas yang berkelanjutan. Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Kunto Aryawan mengatakan, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai sistem dan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, berbagai mekanisme tersebut sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dalam memperkuat tata kelola yang baik.
2: Nah, sedangkan di tahun 2026 ini kita lakukan di 7 observasi di 7 tahun.

0: untuk melakukan kegiatan ini kami butuh peran serta dari rekan-rekan semua untuk menjadi apa namanya penyeimbang ya, atau controllingnya. Karena kan kadang yang kita nilai itu hanya berupa administrasi, gitu kan? Mungkin hanya kelengkapan-kelengkapan dokumen administrasi, tapi kita tidak tahu faktanya apa yang ada di lapangan.
1: Kunto menambahkan penguatan peran masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas sistem tersebut. Karena itu diperlukan komitmen bersama untuk membangun budaya transparansi, akuntabilitas serta partisipasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas. Edi Suroso melaporkan.
2: Ya, Faiza, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
3: Terima kasih Seno dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi hari

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar Prosotara Ken, channel informasi dan inspirasi. Selamat sore seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang di 97,9 MHz dan juga di 99,9 MHz, atau juga yang sedang mendengarkan kita melalui RRI Digital. Gimana nih kabarnya di hari Sabtu? Ini banyak yang lagi berakhir pekan ya, ada yang lagi liburan, ada yang sibuk kondangan ya. Hari ini kayaknya ramai banget ya, sibuk banget, apalagi di Kota Tara kan. Kalau kira-kira ada berapa ya, tadi dispilin katanya ada sekitar 18 pasangan yang hari ini menikah. Wow, ini udah tanggal cantik, jadi sibuk banget ya hari ini, kondangan benar-benar full dari pagi sampai malam lagi ya. Tapi ya begitulah, kalau namanya tanggal cantik ya, tanggal 6 bulan 6 tahun 2026. Santai-santai dulu deh, masih ada tanggal 26 bulan 6 tahun 2026 yang bisa menjadi planning Anda untuk bisa menikah di bulan ini ya. Tapi cari dulu deh pasangannya. Jangan tiba-tiba, wah iya sih kak tanggal cantik tapi pasangannya belum ada, aduh jangan baper ya. Ya benar, tentunya semoga di hari ini yang lagi berbahagia, yang lagi pengantin baru ya, semoga bisa dilancarkan selalu niat baiknya, acaranya juga bisa dilancarkan. Yang malam ini lagi pengen resepsi, gak hujan ya, semoga cuaca juga mendukung, bisa terlaksana dengan baik, dan semoga juga nanti bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan juga warahmah. Amin ya rabbal alamin. So buat Anda juga yang saat ini mungkin lagi jalan-jalan atau juga lagi ke kondangan, hati-hati di jalan ya, jangan sampai karena huru hara ya, seneng-seneng nanti HP-nya jatuh, hilang, dompetnya dimana-mana disimpan, terus nanti hilang, bingung sendiri, laporan lagi ya. Jadi kalau bisa, walaupun hari-hari yang berbahagia di hari ini ya, barang-barangnya bisa disimpan di tempat-tempat yang paling aman. Kalau pakai tas jalan-jalan keluar itu ya, janganlah pakai tas yang cuman kancing-kancing doang ya, mudah banget untuk keluar barang-barangnya terjatuh ya. Kalau bisa pakai yang tasnya yang ada resletingnya ya, apalagi untuk Anda yang mungkin saat ini ingin ke tempat-tempat yang ramai ya, jadi bisa lebih menjaga aja. Jangan lupa matikan kompornya juga tuh, apalagi yang lagi sibuk banget prepare malam ini, pengen malam mingguan katanya sama pasangan. Yang belum ada pasangan ya udahlah, malam mingguan sendiri aja dulu. Atau mungkin mager-mageran di rumah, karena kayaknya malam minggu juga bukan hal yang menyedihkan ya, kalau misalnya kita lebih santai di rumah, dengerin musik, scroll TikTok, atau juga live di TikTok, live di Instagram ya kan. Zaman sekarang mah di rumah juga enak, apalagi untuk yang para pekerja yang udah riwes seharian penuh atau semingguan penuh, kerja mulu, cari cuan mulu ya, gak apa-apa dong, mingguannya, malam mingguannya di rumah aja, itu mungkin bisa menjadi hal yang lebih relax lagi, menjadi hal yang lebih menyenangkan lagi. Yang paling penting adalah kami di 97,9 dan juga di 99,9 MHz atau juga di RRI Digital, pastinya akan senantiasa mengiringi langkah Anda dengan lagu-lagu yang bisa Anda nikmati, informasi-informasi yang bisa mengisi ruang dengar Anda, mengisi kekosongan Anda di hari ini yang mungkin ya, karena saking sibuknya udah ketinggalan informasi ya. Jadi pastinya kami akan menyajikan informasi tak lain tak bukan, tentunya juga bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami, yakni di rri.co.id. Dengan beragam program malam ini pun, nantikan selalu ya di jam 20 malam nanti ya, pasti kami akan hadirkan untuk Anda warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, yang mungkin lagi mengemudi mobil ya, cepetan dong kak, udah pengen dengerin lagu nih dari tadi. Ini dia lagu untuk Anda dari Cinta Laura dengan judul Guardian Angel.

0: Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit.

Pendengar Poso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda dan pendengar menjelang azan sholat maghrib. Kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Misyari Ella Fasih.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju ni lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Ya, baru saja kita mendengarkan lagu dari Syahrini dengan judul Dingin. Ini lagunya kayaknya bertolak belakang ya dengan keadaan yang hari ini lagi banyak banget yang nikah ya. Kalau lagu ini menceritakan terkait dengan janji ya seorang laki-laki kepada wanita yang harusnya dinikahin di bawah bulan madu keliling dunia katanya. Tapi bersilat lidah ya, PHP namanya ya, ternyata tidak sejujur itu di awal. Tapi selamat berbahagia untuk Anda yang hari ini kelihatannya kalau tadi di jalan tuh banyak banget nih panggung-panggung meriah ya. Pelaminan-pelaminan di mana-mana ya, semoga di hari yang berbahagia ini Anda bisa menikmati cuaca Tarakan yang lumayan enak. Ternyata bukan tanggalnya aja yang bagus, harinya juga bagus ya, hari Sabtu malam Minggu pas banget bisa ngopi-ngopi santai nih. Namun bagi Anda yang mungkin malam ini, aduh Kak, ini tanggal 6 bulan 6 kemarin sih dijanjiin pengen dinikahin ya, tapi ternyata putus lagi. It's okay sayang ya, tentunya banyak sekali waktu-waktu atau hari-hari yang mungkin akan menjadi hari kamu suatu saat nanti. Jangan lupa untuk berdoa saja, semoga hari itu akan datang. Dan tenang aja, tanggal 26 bulan 6 tahun 2026 masih ada. Jadi tanggal cantik di bulan ini ada dua, bukan cuma hari ini, masih ada next ya. Mungkin bisa diagendakan di next tanggal selanjutnya, atau mungkin sudah ada yang mengagendakan. Wah, selamat ya. Ini sebenarnya kalau kita bicara di bulan Juni ini banyak banget ya pasangan-pasangan baru. Intinya adalah semoga bisa berbahagia selalu. Sembari kami akan menghadirkan juga lantunan-lantunan lagu-lagu yang indah yang mengiringi langkah-langkah semua nih masyarakat Kota Tarakan yang saat ini mungkin sudah on the way OTW ke kondangan bersama dengan pasangan. Jadi malam minggunya bukan ke kafe tapi ke kondangan. Mana kondangannya bukan satu lagi sampai tiga bisa ya. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa untuk selalu memastikan bahwa barang bawaan Anda dalam keadaan yang baik. Jangan lupa disimpan di dalam tas, tasnya juga kalau bisa yang resletingnya jangan sampai yang kancing-kancing terbuka, bisa mudah tercecer atau bisa mudah hilang, bisa juga mudah tuh kemalingan ya. Nanti riuh lagi, ribet lagi kalau misalnya dicari-cari. Ya, malam ini juga tentunya kami harapkan semoga semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan penuh syukur, dalam keadaan yang selalu bahagia, dan juga semoga bisa menyiapkan diri lagi untuk kembali di besok hari untuk beraktivitas. Tapi besok hari Minggu, jadi pastinya banyak banget yang lagi liburan. Tapi ya yang liburan sih selamat liburan, yang lagi kerja atau yang bakalan selalu kerja di hari Minggu dan produktif, ya semangat deh. Semoga hari Minggu yang produktif bisa membawa Anda ke aktivitas-aktivitas yang lebih positif, bisa menghasilkan, dan juga tentunya setiap harinya kita harus selalu mengucapkan syukur karena banyak orang yang mungkin ingin seperti kita di setiap harinya beraktivitas, banyak kegiatan, tapi tidak bisa seperti kita. Jadi jangan lupa, jangan kebanyakan ngeluh deh ya, jalanin aja, namanya juga hidup, dinamika gitu ya. Selamat dengar kembali, kan kami hadirkan ada lagu nih judulnya Sore Dengan Pop Drama.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi, masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Kali ini datangnya informasi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mana mendatangi kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk untuk melihat langsung terkait dengan persoalan penumpukan kontainer. Jadi pendengar, kondisi tersebut ini mulai menjadi perhatian karena dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran rantai pasok industri. Kunjungan ini pun dilakukan dan difasilitasi oleh PT Graha Segara menyediakan tempat pemeriksaan fisik terpadu pada Sabtu 6 Juni 2026 di hari ini. Peninjauan ini pun dilakukan setelah Kementerian Keuangan itu menerima informasi mengenai peningkatan jumlah kontainer di pelabuhan. Untuk itu, Bapak Purbaya menyebutkan bahwa jumlah kontainer yang sempat menumpuk itu hampir mencapai 3.100 unit. Jadi situasi tersebut pun mulai berdampak pada pasokan bahan baku serta meningkatnya waktu inap barang. Menurutnya, sejumlah pelaku usaha telah mengeluhkan terganggunya pemasok bahan baku akibat kedatangan dan juga kepadatan di pelabuhan. Oleh karena itu pendengar, pemerintah meminta percepatan penanganan agar kondisi tidak berlarut-larut. Purbaya juga mengatakan bahwa jumlah kontainer yang menumpuk ini mulai menunjukkan penurunan. Meski demikian, upaya perbaikan tetap perlu dilakukan agar aktivitas logistik kembali lancar. Ya, pendengar, informasi-informasi ini pun bisa Anda baca langsung di laman kami yakni rri.co.id. Bukan saja informasi ini, namun informasi lainnya seperti dari dunia olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, atau yang mungkin pengen mendapatkan rekomendasi film-film terbaru, apalagi malam minggu ya, ngabisin waktu di rumah aja, tentu saja juga kami sudah menyediakan informasinya yang bisa Anda langsung cek di laman kami yakni rri.co.id.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang dirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, kucing merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

0: Dengar 97,9 MHz, saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.
1: Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
2: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan. Namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
2: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau sprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purabaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personil dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
6: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personil lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
6: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. tapi harus fair dalam pengertian jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow, ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, benar. Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparno dari Surabaya.
12: Kami untuk ibu-ibu, anak-anak, kunci, sama tasbih, sama tadi coklat juga. Ada banyak pak belanjanya. Gak banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kambingnya ada 3 atau 4.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja pak?
12: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
11: Ini beneran, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarifal Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI P3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jamaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jamaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jamaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
16: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65, jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
15: Ya, selain itu pendengar PPH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jamaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jamaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Soleman Setinggan Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokola Protiberen, Tus Mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
18: Setelah permainan yang cukup menegangkan, karena kondisi dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat kencang.
19: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Stianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengshu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda dalam edisi Tarakan di malam ini bersama dengan kami di program RRI Satu Tarakan. Gimana malam mingguannya? Sama siapa nih malam mingguannya? Gak sama siapa-siapa. Sayang sekali ya. Tapi it's okay, kadang-kadang sendiri juga tidak seburuk itu. Dengan sendiri kita bisa melakukan beragam hal sesuka hati kita, berjalan ke sana dan ke sini tanpa harus ada yang menuntut. Jadi kesendirian itu kadang-kadang bisa membuat kita lebih bebas dengan keadaan. Tapi kalau sendiri terus jangan kali ya. Ya, malam ini selamat menikmati malam Anda di malam Minggu Kota Tarakan yang penuh dengan banyaknya lampu-lampu hias di Kota Tarakan ya, membuat nuansa malam ini serasa lebih manja, lebih enak, lebih menarik, lebih berbahagia gitu rasanya. Tapi kalau yang lagi ngopi-ngopi, hati-hati ya kopinya, kalau bisa jangan terlalu banyak. Sayang dong ya, nanti kamu sakit kalau terlalu banyak minum kopi ya. Kalau bisa minumnya ya lebih sehat aja, lebih segar aja. Boleh ngopi tapi sedikit aja, jangan digas banget ya. Karena kalau dari pemeriksaan dan informasi yang kita ketahui bahwa terlalu banyak kafein juga tidak baik untuk tubuh kita. Di malam hari ini juga akan sembari menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan. Apalagi ada segmen Ruang Rindu, lagu-lagu yang akan siap membuat Anda merindu-rindu. Rindu sama siapa? Ya pastinya sama orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang jauh di sana, atau bahkan merindukan suami, pasangan ya, dan siapapun di rantauan sana. Baik, kita akan kembali mendengarkan beberapa lagu ya, sembari menantikan akan kami hadirkan di jam 9 nanti ada mini drama. Ini dia lagu dari Juna Aditya dengan judul Izinkan Aku.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, di jam 9 malam ini kami hadirkan untuk Anda drama radio Anak Yang Terkunci Layar, produksi RRI Banten, edisi hari ini 6 Juni 2026.
1: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
2: Naga, jangan nangis terus sih, Nak.
3: Ibu ini capek.
1: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
2: Akhirnya kamu diam, Nak.
4: Assalamualaikum, Siti, aku pulang.
2: Waalaikumsalam. Iya, Mas, gimana kerjaannya tadi?
4: Alhamdulillah, lancar, Sit.
1: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
4: Anak sekarang pintar-pintar ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
2: Udah dari tadi, Mas. Tapi apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
4: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
1: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua. Karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak yang Terkunci Layar. Karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten dengan para pemeran. Sanado Putra Nugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi drama radio yang berjudul Anak Yang Terkunci Layar. Ini adalah produksi dari RRI Banten, edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dan akan kembali kami hadirkan beberapa lagu-lagu di malam hari ini yang akan senantiasa mengiringi langkah-langkah Anda dan juga mengiringi malam Anda. Kita masuk dalam lagu dengan judul Senandung Mutiara. Ini milik Ega Production.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Lagu dari Sanitena Sameta dengan judul Pada Waktunya. Sepertinya lagu ini menyadarkan sedikit banyaknya orang-orang di luar sana yang terlalu keras dengan kehidupannya. Kadang-kadang kita lupa bahwa mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri itu adalah penghargaan yang begitu tinggi untuk diri kita. Bahkan kadang-kadang kita juga lupa bahwa ternyata kita seberharga itu. Saking kita lupanya sama diri kita, lagu ini berkata bahwa kamu seringkali merasa minder dan selalu merasa bahwa kamu di bawah. Kamu tidak pantas untuk dunia ini, bahkan kamu merasa bahwa semua orang jauh lebih baik daripada kamu. Untuk itu pendengar, lagu ini pun memberikan penjelasan bahwa mengajak kita semua untuk menikmati setiap proses kehidupan. Belajar merelakan dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Karena mendorong pendengar untuk menghargai setiap langkah perjalanan hidup tanpa terburu-buru. Kalau memang belum waktunya, ya kita tidak akan sampai. Tapi pernah nggak pendengar mendengarkan kalimat ini bahwa setiap orang itu punya waktunya untuk mekar. Jadi mungkin saat ini memang belum waktunya kamu. Tapi nanti di kemudian hari, besok, bulan depan, 2 bulan lagi,

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

Pendengar 97,9 MHz di jam 10 malam ini, tentu saja seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kami hadir dengan lagu-lagu di ruang rindu yang akan membuat Anda semakin merindukan sosok atau orang-orang yang mungkin saat ini sedang Anda rindukan. Orang tersayang, kekasih, suami, keluarga, saudara, dan semuanya. Dan malam hari ini pun lagu-lagu yang kami hadirkan adalah lagu-lagu mancanegara. Sudah kita buka dari lagu Westlife dengan I Have a Dream. Dan nanti pun ada lagu dari Beyoncé, Gil of Rim, dan juga ada lagu dari Pat English, lagu dari Aerosmith, dan lain sebagainya akan kami hadirkan. Untuk itu stay tune terus bersama dengan kami di 97,9 Bigger Than India, lagu dari Beyoncé dengan Ever Die I Love You.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya, pendengar, itu tadi lagu dari PT English dengan judul When I See You Smile. Ya, ini adalah lagu yang menceritakan terkait dengan kekuatan cinta dan juga dukungan perasaan dalam menghadapi masa-masa sulit. Jadi lagu ini tuh menggambarkan bagaimana senyuman seseorang itu mampu menjadi harapan, cahaya penembus hujan, dan juga alamat utama untuk terutama bertahan saat dunia terasa menyesakan. Jadi sekilas lagu ini sepertinya lagu penguat untuk kita yang saat ini lagi terpuruk, lagi kacau, lagi kecewa dengan sesuatu, tapi dengan keberadaan orang yang mensupport kita, sekedar menanyakan kabar kita, itu menjadi salah satu hal yang kayak dukung kita banget, memberikan harapan baru. Karena kita merasa diperhatikan, ya, kita merasa ada orang yang ternyata peduli dengan kita, walaupun saat itu kita sangat-sangat terpuruk. Pesan utama dari lagu ini, pendengar, adalah liriknya ini menggambarkan perasaan putus asa yang seketika sirna saat sang kekasih hadir dan menguatkan. Jadi senyuman pasangan itu ibarat sebagai cahaya yang memberikan keberanian luar biasa, sehingga sang penyanyi merasa sanggup untuk menghadapi dunia dari segala rintangan. Namun sisi lainnya, bukan hanya seorang pasangan, tapi orang-orang di sekitar kita juga yang bisa mendukung kita, mensupport kita, memberikan energi yang positif, itu bisa menjadi salah satu hal yang sangat-sangat kita butuhkan. Dan mungkin di satu keadaan, suatu suasana, kita sangat mendukung dan membutuhkan support-support seperti ini.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Lagu dari Whitney Houston dengan Saving All My Love For You. Ini lagu tahun 90-an, pendengar ya. Lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang wanita yang terjebak dalam hubungan terlarang bersama dengan pria beristri. Gimana nih? Baru sedikit aja pencerminan dari lagu ini, pasti ada yang bilang, wah pelakor sih, pelakor. Kita dengarkan dulu bersama. Jadi ia dengan sadar itu menanti sang kekasih menceraikan istrinya dan berharap pria tersebut akan sepenuhnya menjadi miliknya. Wah, kayaknya sih iya ya. Jadi secara lebih mendalam, lagu ini tuh menggambarkan dilema emosional. Jadi penantian yang menyakitkan, di mana ada seorang perempuan yang sering merasa kesepian dan juga mendambakan kebersamaan utuh, seperti merayakan liburan bersama, namun dia harus puas hanya menjadi kekasih rahasia. Lalu terlepas dari kenyataan bahwa hubungan tersebut salah dan sering membuatnya menangis, perasaannya begitu kuat hingga ia menolak pria lain dan juga mencadangkan seluruh cintanya untuk pria tersebut. Lagu yang diciptakan oleh Michelle Mesher dan juga Gary Goffin serta dipopulerkan oleh Whitney Houston pada tahun 1985 ini menangkap isi rentan dan juga obsesi ya dari sebuah cinta tak sampai yang penuh pengorbanan batin. Gimana ya mencerminkan lagu ini? Emang kadang-kadang kalau udah cinta bikin apa ya? Bikin lupa ya kalau itu salah. Jadi kalau misalnya mungkin kamu yang saat ini ada di posisi ini, lagu ini bisa relate sih sama kamu. Tapi kayaknya banyak yang gak relate deh. Malah mungkin banyak yang jika mengerti dan paham, lagu ini akan mengatakan bahwa udah lagu itu take down aja, wah jangan dong. Mentang-mentang isinya terkait dengan pelakor ya gitu ya, malah jadi emosi nih ya. Setiap lagu, setiap kisah itu adalah seni. Jadi mari kita kembali menikmati setiap seni dari alunan-alunan lagunya, makna-makna dan juga arti setiap lagunya, sebelum kita menuju ke jazz musik di jam 11 malam ini.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

0: Lagi libur kuliah ya Mas ya? Mau pesan apa Mas?
1: Nggih, Bu. Kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih Bu.
0: Wah, piye Mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh Mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh Nak?
1: Di Inggris Bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya? Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita Mas.
1: Jangan sampai tuh Bu. Ilmu boleh dicari Bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya Bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu Nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang, perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Mendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam di hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Sesaat lagi pemancar KMFM 97,9 MHz dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini. Dipancar luaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz. Dari Studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Untuk hari ini kita berjumpa kembali hari Minggu 7 Juni 2026. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan tidur dalam keadaan lena dan bangun dalam keadaan segar bugar, tiada kurang satu apapun. Jangan lupa juga ucapkan rasa syukur dan kalimat-kalimat positif sebagai afirmasi agar hari ini bisa berjalan sebagaimana harapan Anda. Pendengar dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kabupaten Tarakan Timur, Prosat RRI Tarakan sudah menyapa Anda dan siap dengan berbagai program dalam agenda siar kami sepanjang hari dari mulai pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam. Semoga hari ini cuaca juga berpihak pada mereka yang full aktivitas di luar ruang dengan begitu banyak agenda yang sudah disusun bahkan hingga di akhir pekan ini. Nah, pendengar, untuk berbagai program yang sudah kami siapkan seperti biasa untuk hari Minggu akan kita buka dengan lagu-lagu religi. Dan nanti pada pukul 7 kami menjadwalkan dinamika olahraga untuk menjumpai Anda. Sementara untuk pukul 8 siaran gereja dari Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Kota Tarakan, dan setelahnya musik dan info akan menjumpai Anda di hari Minggu ini. Sementara untuk pukul 10 kami juga menjadwalkan untuk Idola menyapa adik-adik tercinta di mana saja berada, siaran Indonesia Layak Anak dengan nantinya menghadirkan narasumber anak yang ceria untuk menyapa minggu kalian juga. Mudah-mudahan hari ini seluruh anak-anak di Kota Tarakan dan Kaltara juga seluruh Indonesia memiliki hari yang menyenangkan dan berbahagia. Pendengar dimanapun Anda berada, Aku Rindu Akan Tuhan, ini adalah lagu religi Katolik yang kami hadirkan perdana untuk membuka pagi kita.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah process leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketier.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketeer.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadier.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, Prosata RRI Tarakan, yang baru saja tuntas dengan rangkaian lagu-lagu rohani untuk Anda umat Nasrani di mana saja berada. Nah, untuk menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami sudah siapkan untuk agenda selanjutnya adalah musik dan info pagi. Lagu-lagu dari jalur musik Indonesia dan sedikit kombinasi dari mancanegara akan menghampiri ruang dengar Anda dan menemani perjalanan Anda memulai hari di pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu melakukan dan mengucapkan hal-hal yang positif ya, agar kita bisa mengawali hari dengan sesuatu yang baik dan di pertengahannya akan berjalan baik dan diakhiri dengan yang sangat baik pula. Baik dari afirmasi positif melalui ucapan, pikiran, dan tindakan. Pendengar dimanapun Anda berada, 5 wanita dengan wanita sudah siap untuk menjadi awal mula pertemuan kita untuk sesi pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita menantikan dinamika olahraga sepekan yang hadir setiap minggu pagi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Need a lot of love.
4: You.
3: Need a lot of love.
4: We.

0: Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia kembali lagi, tapi di tahun 2026 ini suasananya benar-benar beda. Bukan cuma soal 48 negara yang berebut trofi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, tapi ini soal mimpi yang akhirnya jadi nyata. Sambut para debutan yang siap mengacak-ngacak prediksi, ada Uzbekistan dan Yordania yang bawa nama harum Asia. Jangan lupakan juga kejutan magis dari Curaçao, serta si kecil cabai rawit Tanjung Verde dari Afrika. Mereka membuktikan kalau sepak bola bukan cuma milik negara-negara raksasa. Semangat juang pantang menyerah sukses bawa mereka terbang ke panggung dunia untuk pertama kalinya. Siapakah di antara para debutan ini yang bakal melaju paling jauh dan jadi pembunuh raksasa? Kita tunggu kejutannya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
4: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
5: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
3: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar

0: Pendengar lagu ini dulunya pernah Anda akrabi dari suara, saya lupa gitaris atau basisnya, Cikustik ya, Ica atau Aji Mirza Hakim, Saat Kau Tak Di Sini. 23 menit sudah berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah dan masih panjang kebersamaan kita untuk tiba tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 7 mendatang nanti Dinamika Olahraga, rangkuman peristiwa atau berita-berita olahraga selama satu pekan terakhir ini akan kami recap untuk Anda di pagi hari ini ya, tepat pukul 7 mendatang. Setelah itu musik dan info juga masih akan menemani, dan kami ingatkan untuk umat Katolik bahwa nanti dijadwalkan siaran gereja akan hadir dari Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Tarakan pada pukul 8 mendatang. Di luar sana sinar matahari sudah mulai tampak ya, sudah mulai terang dan aktivitas pastinya sudah mulai berjalan. Beberapa hari ini dan mungkin beberapa hari ke depan ya, dari perkiraan BMKG, cuaca kita akan terasa lebih panas dari biasanya, hawa ya, hawa atau suhu di sekitar kita, dan ini sudah terbukti dari kemarin-kemarin, memang terasa panas sekali ya, tidak hanya panas terik di luar rumah saja, tetapi juga untuk hawa di dalam rumah lebih gampang membuat kita berkeringat, karena memang hawanya panas sekali. Nah, jadi sering-sering untuk menghidrasi tubuh lewat minum air putih yang banyak untuk Anda, apalagi yang aktivitasnya sangat berlebih di hari ini.
1: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
2: Iya, Pak, maaf, tabe.
1: Nah, gitu. Itu benar.
3: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
3: Ah, jaga boh, Gen.
4: Bro, bro. Minta uang.
3: Bra, bro. Bapakmu nih.
1: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
5: Jaga budaya Indonesia.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Yordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia. Setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya, Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: suka.
1: Menyakitiku. Sifatnya sangat
0: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
0: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
0: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
0: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
0: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Lu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
0: Gak bisa lu kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Trivia Piala Dunia RRI.
4: Stadion Azteca yang dikenal penuh sejarah dalam sepak bola menjadi venue pembukaan Piala Dunia 2026. Stadion legendaris yang berada di kawasan Coyoacán Santa Úrsula Coapa, Mexico City, akan menyajikan duel antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan pada partai pembuka Grup A pada 12 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pemilihan Stadion Azteca berkapasitas lebih dari 87.000 penonton itu bukan sekadar venue sepak bola biasa, melainkan bagian penting dari sejarah Piala Dunia. Stadion Azteca pertama kali dibangun pada 1961 dan resmi dibuka pada 29 Mei 1966. Sejak saat itu, stadion ini berkembang menjadi satu di antara stadion paling ikonik di dunia. Sejumlah renovasi besar telah dilakukan demi menjaga kemegahan dan modernisasi stadion, termasuk pada tahun 1986, 1999, 2013, 2016, hingga renovasi terbaru sepanjang 2024 sampai 2026 menjelang Piala Dunia. Kini Azteca tampil lebih modern tanpa menghilangkan aura klasik yang membuatnya begitu legendaris. Menariknya, Piala Dunia 2026 akan menjadi kali ketiga Stadion Azteca dipercaya menggelar laga pembuka turnamen tersebut. Sebelumnya, stadion ini juga menjadi venue pembuka Piala Dunia 1970 dan 1986. Dua edisi yang dikenang sebagai momen penting dalam sejarah sepak bola dunia. Azteca bukan hanya menggelar pertandingan pembuka, stadion ini juga pernah menjadi panggung final Piala Dunia yang melahirkan kisah abadi. Pada final Piala Dunia 1970, stadion ini menjadi saksi kehebatan Brasil yang dipimpin Pele saat menghancurkan Italia dengan skor 4-1. Dalam laga itu, Pele mencetak satu gol dan membawa Brasil meraih trofi Piala Dunia yang ketiga mereka. Berselang 16 tahun, giliran Diego Maradona menciptakan sejarah di stadion yang sama. Pada final Piala Dunia 1986, Argentina menaklukkan Jerman Barat dengan skor 3-2. Maradona pun mengangkat trofi Piala Dunia satu-satunya dalam karirnya di Stadion Azteca. Oleh karena itulah, Azteca sering disebut sebagai rumah para legenda. Dua ikon terbesar sepak bola dunia pernah menorehkan kejayaan di tempat ini. Setelah laga Meksiko versus Afrika Selatan, Stadion Azteca juga akan menggelar sejumlah pertandingan penting lainnya di Piala Dunia 2026. Salah satunya duel Grup K antara Uzbekistan menghadapi Kolombia pada 18 Juni pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain itu, stadion ini kembali menjadi markas timnas Meksiko saat menghadapi Republik Ceko di Grup A pada 25 Juni pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tak berhenti sampai di fase grup, Stadion Azteca juga dipercaya menjadi venue satu pertandingan babak 32 besar serta satu laga 16 besar. Sederet laga tersebut semakin mempertegas status Stadion Azteca sebagai satu di antara pusat utama penyelenggaraan Piala Dunia 2026.
3: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan dinamika olahraga sepekan.

Dinamika olahraga sepekan pagi ini edisi Minggu 8, kami ulang Minggu 7 Juni 2026, tim redaksi telah mengumpulkan berita olahraga yang terjadi selama sepekan terakhir, di antaranya perhelatan Purwada 2 Kaltara diharapkan menjadi ajang sinergi insan pers di bumi benuanta. 108 pendekar muda ikuti kejuaraan Provinsi Pencaksilat Pelajar se-Kalimantan Utara resmi digelar di GOR SMK Negeri 2 Tarakan. Inilah dinamika olahraga sepekan selengkapnya. Saya Ervi Febrianti.

0: Informasi pertama, perhelatan Purwada II Kaltara diharapkan menjadi ajang sinergi insan pers di bumi Benuanta.
1: Gubernur Kalimantan Utara mengajak kita semua untuk mensukseskan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Porwarda kedua Kalimantan Utara tahun 2026.
2: Gubernur Provinsi Kaltara Zainal Arifin Paliwang mendukung penuh perhelatan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Porwada kedua Kaltara yang akan digelar di Kabupaten Nunukan 2 Juni mendatang. Bahkan orang nomor satu di bumi Benuanta ini menegaskan pelaksanaan Porwada kedua Kaltara diminta menjadi momentum dalam meningkatkan solidaritas insan pers di Provinsi Kaltara. Ia menjelaskan, sejak pelaksanaan Porwada pertama hingga kedua, pihaknya mengapresiasi kompetisi olahraga dan perlombaan jurnalistik tingkat provinsi tersebut. Untuk itu, pemerintah provinsi Pemprov Kaltara mendukung penuh perhelatan multi-event olahraga dan jurnalistik 2 tahunan itu.
1: Gubernur Kalimantan Utara mengajak kita semua untuk mensukseskan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Porwarda kedua Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai tanggal 5 Juli 2026 dengan tema Energi Prestasi Integritas Profesi. Melalui momentum Porwarda kedua ini, saya berharap ajang ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi dan untuk prestasi olahraga semata, melainkan menjadi sarana perekat silaturahmi, solidaritas, dan kebersamaan di antara seluruh insan pers di Kalimantan Utara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelumnya, Gubernur Zainal Paliwang juga mengungkapkan kesiapannya hadir dalam pembukaan dan memantau sejumlah pertandingan pada Porwada kedua Kaltara. Apalagi tidak hanya diikuti ratusan wartawan sekaltara, multi-event ini juga akan dihadiri para jurnalis dari Tawau, Sabah, Malaysia. Setia di RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 108 pendekar muda mengikuti kejuaraan Provinsi Pencaksilat Pelajar Sekalimantan Utara yang resmi digelar di GOR SMK Negeri 2, Kota Tarakan.
1: Jumlah peserta sesuai dengan daftar yang terregistrasi itu kurang lebih sekitar 108 peserta.
2: Kejuaraan Provinsi Kejurpro Pencaksilat Pelajar Sekalimantan Utara resmi digelar di GOR SMK Negeri 2 Tarakan sejak Jumat 29 Mei. Sebanyak 108 pendekar muda terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di bumi Benuanta ambil bagian. Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia, Ipsi Kaltara, Suroso menjelaskan total peserta yang terdaftar mencapai 108 pesilat melebihi target awal panitia. Kejuaraan ini mempertandingkan dua kategori, yaitu kategori jurus dan kategori tanding. Tujuan utama bukan sekedar mencari juara, tapi juga menggali potensi atlet pelajar yang bisa diproyeksikan untuk kejuaraan nasional.
1: Jumlah peserta sesuai dengan daftar yang terregistrasi itu kurang lebih sekitar 108 peserta. Itu dari dua kategori jurus dan tanding atau fighter. Dan dilaksanakan kegiatan ini, pertama kita juga menggali potensi atlet-atlet pelajar yang kita daulat nanti untuk kita pantau di 2027 atau 2028, itu kita sudah ada gambaran atlet-atlet potensi yang ada di Kalimantan Utara.
2: Menurutnya, Ipsi Kaltara memang tengah menyiapkan generasi baru untuk menghadapi event tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS. Suroso menambahkan, hasil dari kejuaraan provinsi ini akan menjadi acuan Ipsi Kaltara dalam memetakan kekuatan atlet pencaksilat pelajar hingga tahun 2027 dan 2028. Dengan antusiasme peserta yang tinggi, Suroso berharap pembinaan pencaksilat di Kaltara terus berjalan konsisten agar atlet daerah mampu bersaing di tingkat nasional. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Futsal Liga Santri Tarakan tahun 2026 sukses. Unit Sabilul Mutakin menyabet juara pertama.
1: Harapan kita ke depan memang Liga Santri ini bergulir supaya bisa kita lanjutkan tahun 2027.
2: Gelaran Futsal Liga Santri 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran atau LPPTKA Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Tarakan telah resmi usai. Kompetisi ini berhasil mencuri perhatian masyarakat Kota Tarakan dengan antusiasme melimpah dari berbagai kalangan khususnya para santri. Unit Sabilul Mutakin berhasil keluar sebagai juara pertama diikuti oleh unit Khairul Ummah di posisi kedua dan unit Nur Iman yang meraih juara ketiga. Ketua BKPRMI Tarakan Kamal SMPD menyampaikan rasa syukurnya atas keberhasilan acara ini dan berharap Liga Santri dapat kembali dilaksanakan pada tahun 2027. Dalam keterangannya, usai menyerahkan piala bergilir pada Minggu kemarin, Kamal mengungkapkan harapannya agar lebih banyak pihak, terutama perusahaan melalui program CSR, yang mau mendukung kegiatan seperti ini di masa depan. Tak hanya itu, Kamal menambahkan bahwa hasil Liga Santri tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun mendatang. Dia mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, hingga pengusaha setempat untuk bersama-sama mendukung kegiatan positif ini. Mengingat Liga Santri telah direncanakan menjadi agenda tahunan, BKPRMI berencana meningkatkan komunikasi dengan Pemda, khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau disebut Parpora Tarakan.
1: Harapan kita ke depan memang Liga Santri ini bergulir supaya bisa kita lanjutkan di tahun 2027. Untuk apa yang disampaikan oleh Ketua tadi, dari Direktur tadi, memang hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mengetuk CSR yang ada di Kota Tarakan untuk bisa peduli terhadap Liga-Liga Santri seperti ini. Jadi mereka juga masyarakat kita ingin pahamkan, bahwa selain kita dari TK itu membina akhlak anak, juga kita akan membangun sportivitas mereka dalam olahraga. Artinya, di dalam tubuh yang santri yang berakhlak tentu butuh juga tubuh yang sehat. Nah, maka dari itu, insya Allah ke depan kita akan lebih selektif lagi.
2: Direktur LPPTK BKPRMI Tarakan Muhammad Maliki menambahkan bahwa Liga Santri Perdana ini melibatkan lebih dari 60 tim dari berbagai kecamatan di Tarakan. Ia optimis kegiatan serupa dapat kembali digelar di tahun mendatang dengan persiapan yang lebih matang.
3: Ini sebenarnya dipimpin oleh lebih dari 60 tim, ya, 60 tim seluruh kecamatan. Tiap kecamatan diambil 4 dan alhamdulillah maju ke kota hari ini alhamdulillah final. Kita saksikan alhamdulillah dengan seru. Ya, asal bersemangat, semoga di tahun yang akan datang Liga Santri kedua berjalan kembali.
2: Ia menyebut, di tahun depan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk memastikan kelancaran Liga Santri kedua. Selain itu, pihaknya akan memprioritaskan evaluasi terhadap berbagai hal termasuk upaya maksimal dalam mendapatkan sponsor. Ia berharap kehadiran Liga Santri terus menjadi wadah bagi generasi muda, khususnya para santri, untuk berprestasi tidak hanya dalam pendidikan agama tetapi juga di bidang olahraga. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Turnamen biliar Popsi Cup 1 diikuti ratusan atlet dari seluruh Kalimantan Utara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
1: Sehingga saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini akan menjadi barometer khususnya bagi atlet-atlet biliar Bulungan. Karena yang akan berkompetisi di sini bukan hanya lokal di Kabupaten Bulungan, tapi juga...
2: Turnamen biliar Popsi Cup 1 resmi digelar di Kabupaten Bulungan dan menjadi ajang pengukuran kemampuan atlet menuju Porprov Kalimantan Utara tahun 2026 di Malinau. Kegiatan ini diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah di Kaltara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan turnamen tersebut diharapkan menjadi barometer kemampuan atlet biliar Bulungan dalam menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Menurutnya, kehadiran atlet dari luar daerah menjadi kesempatan bagi atlet lokal untuk mengasah kemampuan sebelum menghadapi Porprov maupun event olahraga lainnya.
1: Sehingga saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini akan menjadi barometer khususnya bagi atlet-atlet biliar Bulungan. Karena yang akan berkompetisi di sini bukan hanya lokal di Kabupaten Bulungan, tapi juga berasal dari seluruh Kalimantan Utara, termasuk di luar wilayah Kalimantan Utara dari Kabupaten Berau. Sehingga minimal ini akan menjadi tolak ukur kita menghadapi pelaksanaan kegiatan nanti Pekan Olahraga Provinsi di September 2026 di Malinau. Dan sekaligus mungkin menjadi bagian daripada ikhtiar khususnya bagi atlet biliar Bulungan untuk kita masih bisa punya kesempatan waktu beberapa bulan ke depan untuk kita terus meningkatkan kapasitas kemampuan kita sekaligus mengasah kemampuan kita untuk menghadapi kejuaraan ataupun nanti pekan olahraga di tingkat provinsi Kalimantan Utara tahun 2026.
2: Bupati berharap turnamen seperti ini dapat memacu semangat atlet untuk terus berkembang hingga mampu bersaing di tingkat lebih tinggi termasuk menuju PON 2027 mendatang. Sementara itu, Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menyebut kegiatan tersebut sejalan dengan program pembinaan Bulungan Unggul yang dijalankan KONI Bulungan. Program itu difokuskan untuk memberikan kesempatan kepada atlet-atlet potensial menjalani training camp dan pembinaan di luar daerah.
3: Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan KONI Kabupaten Bulungan tahun 2026 ini, Pak. Tahun 2026 kita ada namanya program Bulungan Unggul. Bulungan Unggul ini bukan hanya semata-mata untuk pembinaan olahraga di kabupaten. Bulungan Unggul ini kita alokasikan khusus Bapak Bupati bahwa anak-anak kita dari Kabupaten Bulungan yang punya potensi yang akan menjadi andalan kita baik itu tingkat provinsi, nasional dan internasional, kita berikan kesempatan. Kita berikan kesempatan untuk magang untuk SC di luar.
2: Di sisi lain, Ketua Popsi Bulungan Resjanto mengatakan tingginya antusiasme peserta membuat panitia menambah kuota atlet dari 162 menjadi 192 peserta. Resjanto menyebutkan turnamen Popsi Cup 1 dijadwalkan berlangsung mulai 8 hingga 10 Mei 2026.
4: Tentu juga selanjutnya kami mengucapkan terima kasih ya atas motivasi semangat yang selalu disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dalam mendorong olahraga biliar di Kabupaten Bulungan.
2: Resdianto menyebutkan, selain meningkatkan prestasi atlet, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, transportasi dan industri olahraga di Kabupaten Bulungan. Dari Tanjung Serang, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, laporan Ramlan menutup kebersamaan dengan dinamika olahraga sepekan pagi ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan. Salam olahraga.

Pendengar, setelah tadi kami hadirkan dinamika olahraga sepekan untuk Anda, saat ini pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami akan hadir kembali dalam musik dan info pagi, rangkaian lagu selingan, untuk kita menantikan tepat pukul 8, saatnya nanti siaran gereja akan mengudara di 97,9 MHz.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah? Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
1: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
1: Iya, Nak.
2: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Anda berada penyanyi Indonesia, alumni dari Asia Bagus. Saya lupa di tahun berapa, tetapi ia juga merupakan istri dari Arman Maulana, pentolan grup band Gigi Dewi Kita. Kesal sudah membawa kita di menit ke-37 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan masih dalam beberapa menit ke depan, kita menjelang siaran gereja dari Gereja Paroki Santa Maria Immaculata, Kota Tarakan. Dari Dewi Gita dengan Kesal, selanjutnya nanti akan ada Another dari Francis Carroll. Namun seperti biasa akan ada beberapa yang mau lewat dulu untuk Anda di pagi hari ini. Dan tampaknya cuaca akan cerah ya.

0: dari sinar matahari di luar sana.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

berjumpa kembali dalam siaran gereja yang berlangsung dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan. Hari ini kami kembali melaporkan berlangsungnya siaran gereja untuk edisi Minggu tanggal